0: Dan sana pandangnya, Prakirawan BMKG Maritim Teluk Bayua Budi Imam Samihaji mengatakan kondisi lawi dari pagi hingga sore relatif kondusif. Ketinggian gelombang saat pagi hingga siang berkisar antara 0,5 sampai 1 meter. Budi menjelaskan perubahan cuaca kah dipicu de potensi hujan lebat jauh angin kencang pada malam hari. Kondisi itu dapat memicu peningkatan ketinggian gelombang. BMKG juga mengeluarkan peringatan ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di beberapa perairan. Peringatan kau terutama berlaku pada malam hari ketika cuaca berubah secara cepat.
1: Jadi kami karena malam kita ini kan dulu personil sudah kita kerahkan nih, iya meluap ke ini ke perumahan, tapi masih apa belum tinggi lagi. Sudah ada tim nih, sudah ada tim di lapangan. Saya juga menuju ke sana nih. Pohon tumbang sekarang umumnya di Kota Padang nih agak 10 titik ada nih. Hindari pinggir sungai, kemudian hindari apa? Bawa pohon ya, karena kondisi cuaca ya, pohon-pohon yang tua yang mudah tumbang, jadi hindari gitu.
0: Menurut Budi, nelayan skala ketek harus waspada juga gelombang di atas 1 meter. Kapa nan labia ketek mado iresiko nan labia gadang katiko cuaca semakin buruk. Dan sana pandangan, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra Kapata menyampaikan apresiasinya kepada prestasi Ricky Eko Nisa Putra dan Maswa dicalonkan untuk penghargaan Kalpataru 2026 dalam kategori perintis lingkungan hidup di tingkat nasional. Beliau baharo Ricky Eko Nisa Putra kamarabui penghargaan perintis Kalpataru 2026 juga membawa pulang prestasi dan membanggakan untuk Sumatera Barat terutama Kota Sawalunto. Rianda Putra mengatakan kesuksesan Ricky Eko Nisa Putra kan memberi inspirasi kepada anak muda lainnya untuk aktif terlibat dalam masalah pelestarian alam jelingkungan. Selanjutnya, gerakan Nandi Prakarsai de Ricky Eko Nisa Putra alam menjadi inspirasi dan lawe menunjukkan kesadaran lokal dapat mempunyai dampak positif dan diakui secara nasional.
2: Dengan bangga menyampaikan dukungan penuh kepada Bang Ricky Eko Nisa Putra sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026 kategori perintis lingkungan. Di mana sejak tahun 2019, Bang Ricky telah menunjukkan dedikasi luar biasa dengan mengubah lahan bekas tambang PT Bukit Asap Unit Pertambangan Umbilin menjadi kawasan produktif berbasis pertanian terpadu yang ramah lingkungan. Transformasi ini tidak hanya menjadikan lahan tersebut kembali bermanfaat, tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati serta memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.
0: Rianda Putra menjelaskan, Ricky ala fokus untuk membalikkan Jo mau ubah lahan bekas penambangan menjadi lahan produktif. Kegigihan ko ala mendapatkan tanggapan positif dari PT Bukit Asam dan ala magia dukungan panua dalam bantu penggunaan lahan. Fasilitas pelatihan untuk pengelolaan lahan bekas tambang Jo dimasukkan ke dalam program pembangunan lingkungan perusahaan. Dan sana pandangnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang ala meminta masyarakat untuk waspada sesudah luapan beberapa sungai joruntuhnya batang kayu di beberapa lokasi di Kota Padang Kamis malam sesudah hujan lebat dan diiringi jo angin kencang. Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulfiton mengatakan, sesudah menerima informasi dari warga, tim BPBD langsung pergi ke daerah-daerah yang terdampak untuk melakukan upaya pemantauan jo tanggapan. Laporan batu terjadi limpahan sungai di daerah Nagari Guo, Kecamatan Kuranji. Zulfiton juga melaporkan batang kayu tumbang di beberapa lokasi di Kota Padang. Beberapa lokasi nantam terdampak termasuk daerah UNP Jo Kuranji, salah satu daerah lainnya. Namun BPBD tarik mengumpulkan data lebih lanjut untuk menentukan jumlah batang kayu nan tumbang.
1: Jadi kami karena malam kita ini kan dulu personil sudah kita kerahkan nih, iya meluap ke ini ke perumahan, tapi masih apa belum tinggi lagi. Sudah ada tim nih, sudah ada tim di lapangan. Saya juga menuju ke sana nih. Pohon tumbang sekarang umumnya di Kota Padang nih agak 10 titik ada nih. Hindari pinggir sungai, kemudian hindari apa? Bawa pohon ya, karena kondisi cuaca ya, pohon-pohon yang tua yang mudah tumbang, jadi hindari gitu.
0: Hendri menambahkan, personil BPBD telah ditugaskan dalam siaga jo dikerahkan ke lapangan untuk mempercepat usaha tanggap darurat. Bahkan beliau jo langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi masyarakat, jo memantau keadaan sekaligus caro mendorong masyarakat untuk menghindari tepian sungai. Juindak Balindong di bawah batang kayu untuk sementara ketika cuaca ekstrim berlanjut. Dan sana pandangnya, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan menganggap penggunaan bibit unggul dan disertifikasi sebagai langkah dan penting dalam meningkatkan produksi padi masyarakat. Dek karena itu, petani bibit disarankan untuk memahami teknik menanam bibit sesuai jus standar dan alamapan. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasisir Selatan Hamdi mengatakan ke RRI, bimbingan teknis itu bertujuan untuk memperluas penggunaan bibit padi dan unggul di masyarakat. Beliau percaya penggunaan bibit nambah kualitas mengagih dampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian daerah.
3: Jadi kita akan berupaya untuk menyebarluaskan benih padi unggul bersertifikat kepada masyarakat sehingga kita harap tentu produksinya akan lebih banyak gitu Pak dibanding bibit yang tidak berlabel atau bersertifikat yang ditanam oleh masyarakat sehingga kita harap produksinya akan terus meningkat itu tujuan kita Pak mengadakan bintek itu Pak sehingga penangkar itu benar-benar bisa melakukan tahapan-tahapan untuk penangkaran yang benar-benar sesuai dengan alur dan apa ketentuan yang sudah dibuat oleh Balai Benih Induk, Pak.
0: Hamdi menjelaskan, masih banyak petani yang memakai bibit non indak balabel atau indak disertifikasi. Situasi itu dianggap memberikan dampak pada hasil panen sehingga produksi padi alun maksimal. Yalah dan sana padangga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisua basua balia, joka bandang lain pulau pada wakato dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini, bisua basua balia, joka bandang lain pulau.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Tubuhku juga kering, daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas, aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
6: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Prompat RRI Padang, suara budaya Sumatera.

0: Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga PLN Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat memastikan seluruh gardu induk di Provinsi Satampe alah manyalo pasca gangguan sistem kelistrikan dan terdampak pada padamnya arus listrik sejak 22 Mei atau Jumat malam. Jadi menurut General Manager PLN UID Sumber Ajrun Karim, sampai pukul 5, 60% sistem ala pulih, jadi masih terima upayaan supaya normal menyalo hingga 100%. Walaupun 21 gardu induk itu ala berhasil menyalo, ada 175 penyulang atau feeder masih padam dari total 390 ampe. Penyulang kota tersebar di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar. Sudah itu di Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Solo, Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, Jo Darmasraya. PLN Satampe memastikan secapeknya memulihkan sistem kelistrikan supaya balik normal. Pihaknya pun menegaskan posisi Sumatera Barat dalam keadaan aman, terutama untuk jaringan tegangan rendah Jo Menangan. Hanya saja petugas di lapangan itu masih baji-baku untuk mengupayakan atau menormalkan beberapa penyulang. Terkait penyebab utama padamnya listrik di Provinsi Sumatera Barat, itu hingga kini belum bisa dirinci lebih lanjut. Dugaan sementara gangguan itu berasal dari Provinsi Jambi. Jadi saja jadinya gangguan, PLN langsung menajunkan tim teknis untuk mencek seluruh sistem jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab dari gangguan yang terjadi. Terakhir, PLN pun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik. Informasi perkembangan penanganan gangguan itu pun bisa didengarkan melalui aplikasi PLN Mobile, jual layanan kontak center PLN 123, atau dengan penanganan bisa akses pula melalui portal berita kita rri.co.id.
1: Yo, dun sana kasado nyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang babo ko. Nang ditinggikan sarantiang, didulukan salangka. Nang carano ba isisiriah, kapangganti roko nang sabatang. Mental.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangaroh panek-panek kabang tuh, Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah, tuh?
1: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Menyimpan dokumen penting merupakan hal krusial yang patut menjadi perhatian. Dokumen-dokumen ini meliputi ijazah, surat kepemilikan bangunan, surat nikah, akta kelahiran, atau surat-surat kependudukan. Inilah beberapa tips yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting supaya tidak hilang dan mudah juga untuk dicari ketika perlu. Yang pertama, fotokopi dan scan dokumen. Tujuannya adalah ketika memerlukan dokumen tersebut, tidak harus mengeluarkan yang asli sehingga mengurangi resiko hilangnya dokumen dan juga jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen asli, akan lebih mudah melakukan pengurusan pembuatan dokumen yang baru. Berikutnya adalah laminasi, yaitu melapisi dokumen dengan plastik khusus yang akan dipanaskan sehingga dokumen terlindung dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menyimpan di map display book yang dipenuhi dengan beberapa kantong plastik bening. Ada yang berisi 20 sampai dengan 100 kantong plastik. Dengan map jenis ini, sahabat budaya bisa menemukan dokumen yang dicari dengan lebih mudah. Yang berikutnya adalah beri label nama pada display book agar mempermudah mencari dokumen. Juga simpan di brankas atau lemari penyimpanan. Dan yang terakhir, menaruh kamper atau silika gel untuk mengurangi resiko kerusakan dokumen karena lemari penyimpanan yang bukan brankas memiliki kecenderungan menjadi lembab seiring berjalannya waktu.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, updatean informasi lainnya kini dari daerah Solo, di mana pemerintah kota Solo Ompakue Pelestarian Seni Budaya Minangkabau melalui lokakarya olah tubuh jo keaktoran dalam pelatihan dasar pertunjukan seni budaya Minangkabau Baka dan Tutua Bakaba atau Tutur Berkabar. Wakil Wali Kota Solo, Suryadi Nurdal di Solo mengapresiasi Yayasan Zona Cakrawala Solo yang berinisiatif melakukan kegiatan positif itu. Menurutnya lokakarya itu bukan hanya menjadi ruang pembelajaran seni pertunjukan, tetapi langkah nyato dalam menjaga jema hidupkan warisan budaya Minangkabau, khususnya tradisi Bakaba atau Berkabar dan Tutur Bakaba atau Tutur Berkabar. Perkembangan teknologi kini ko dan sana pandangan jo budaya modern jadi tantangan untuk keberlangsungan seni budaya tradisional. Dikarena itu keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya daerah harus terus didorong jo dibina. Suryadi pun mengaku bangga mencari antusiasme generasi muda kota Solo dan punya kepedulian terhadap seni jo budaya daerah. Semangai itu paralu taruh di pupuk supaya budaya Minangkabau indah hanya menjadi cerita masa lalu tetapi tetap hidup. Jo dan sana pandangnya Bakambang serata mampu bertransformasi menjadi pertunjukan yang kreatif relevan pulau jo perkembangan zaman.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan.

Kabar Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dengan sana pandangnya, Indeks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, berhasil menembus kategori tinggi secara nasional. Kepala Kesatuan Bangsa Geopolitik Kesbangpol Sumatera Barat, Mur Salim kepada RRI Padang Kepatang mengatakan, nilai Indeks Demokrasi Sumatera Barat naik 78,83% pada tahun 2024 menjadi 80,08% pada 2025. Nilai dimukasui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik Joko Amanan bersama Jababenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik yang diumumkan dalam agenda evaluasi nasional capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2025 di Semarang, Kapatang. Mursalin menjelaskan penilaian indeks demokrasi itu mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, juga kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan dalam 22 indikator penilaian. Untuk di Sumatera Barat, peningkatan nilai indeks demokrasi itu dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator utama, bentuk stabilitas geososial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, juga pelayanan publik. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggencarkan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk usaha mikro ketek menengah atau UMKM. Hal itu sebagai tindak lanjut surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Republik Indonesia Wajib Halal Oktober WHO

0: 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal Kepatang, mengatakan seluruh pelaku UMKM diwajibkan untuk punya sertifikasi halal produk sebelum batas wakatunan ala ditentukan, yaitu 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal ko dinilai paralu karena produk UMKM punya standar mutu jo dapat diterima lebih luwe di pasar nasional ataupun internasional. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat je pelaku usaha. Salah satu bentuk sosialisasi yang direncanakan yaitu madukan kegiatan pada bulan Juni mendatang. Termasuk meminta kabupaten kota madukan kegiatan sarupo untuk menginformasikan kewajiban sertifikasi halal supaya dipahami masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Rumah Makan Padang itu tak sebar indah hanya di Kota Padang, tapi hampir di berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya itu juga ada yang namanya Rumah Makan Padang. Selalu diincar dan dicari, tidak hanya sama orang Padang, tapi sudah cocok banget sama lidahnya orang Indonesia. Baik, Sarapan Padang, kali ini kita update informasi kembali dari daerah berikutnya, yaitu Pasaman Barat, di mana Pemkab Pasaman Barat mengingatkan masyarakat supaya hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah punya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Itu menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Jabatan Ternakan Pasaman Barat Afrizal di Simpang Ampe, pihaknya menganjurkan kepada masyarakat supaya hewan ternaknya itu punya SKKH. Kalau alun adoh saya capeknya dilaporkan ke petugas kesehatan hewan supaya diadukan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak. Diakui untuk memastikan seluruh hewan kurban itu telah memiliki SKKH emang agak sulit karena banyak juga hewan kurban datang sehari menjelang penyembelihan. Menurutnya masyarakat harus lebih waspada saja untuk memilih hewan kurban supaya terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi ternak di Bali dari luar Kabupaten Pasaman Barat itu harus menunjukkan dua dokumen lalu lintas ternak, yaitu surat rekomendasi pengiriman ternak dan sertifikat veteriner SV yang dikeluarkan pejabat otoritas veteriner atau POV dari kabupaten pengirim. Untuk itu pihaknya pun mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak khususnya untuk sapi. Disebutkan kini petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke kandang ternak yang ada di daerah itu. Petugas pun menurunkan 7 orang dokter hewan, 2 balai orang paramedik, 20 orang pembantu peternakan.

0: Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
9: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
10: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan, Sekretaris Daerah Kota Padang Rajumin Ropa meninjau langsung kawasan terdampak banjir cuaca ekstrim di Gua Lapau Munggu, Serato Kampung Tanjuang, Jumat 22 Mei 2026, pasca banjir yang melanda wilayah itu sehari sebelumnya. Banjir dipicu dek hujan labe dan disarato hijau angin kancang, sehingga menyebabkan tanggul sungai nan baru dibangun di kawasan Lapau Munggu jebol balia. Akibatnya sekitar 25 hektar lahan persawahan dan sembalunya ala direhabilitasi terendam banjir balia yang mengalami kerusakan. Selain merendam areal pertanian, banjir kok sempat pula membuat sejumlah warga terjebak sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23. Sabalun kondisi ayah berangsur-angsur surut. Berkat respon capek dari tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Satpol PP, Tim SAR, serta perangkat RT RW Satampe, seluruh warga berhasil diamankan tanpa adanya korban jiwa. Sekretaris Daerah Kota Padang, Rajumin Ropa, mengatakan secara umum indak ada warga yang mengungsi ke lokasi pengungsian terpusat. Sebagian warga hanya berpindah sementara ke rumah kerabat atau keluarga tadake hingga kondisi dinyatakan aman. Pemerintah Kota Padang pun bergerak capek melakukan langkah darurat untuk memulihkan sektor pertanian dan terdampak banjir. Sejumlah alat bare ala dikerahkan pula untuk mendukung proses iko dan sana pandangnya proses rehabilitasi lahan pertanian dan rusak akibat terajang air. Menurut Raju, bantuan alat bare itu mendukung dukungan dari Kementerian Sosial, sementara operasional job pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang. Selain penanganan darurat, Pemko Padang bersama Jo Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Jo Dinas PUPR, itu pun telah menyiapkan dan sana pandangnya kajian teknis untuk penanganan permanen di lokasi tanggul nan mengalami jebol itu.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, ya saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya, Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Prom, Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, de cuaca ekstrim belakangan kok banyak hal yang bisa saja terjadi, salah satunya yaitu pohon tumbang. Jadi hujan lebat dan di sarato hari jo angin dan kancang menyebabkan pohon tumbang di beberapa lokasi di hari Kamis 21 Mei 2026 lalu. Peristiwa itu diantaranya ada di Jalan Sultan Syahrir, di Padang Selatan, di Mungko Posyandu Lansia Ayah Bunda, Jalan Jakarta, Ulak Karang. Salah satu pohon dan tumbang itu merupakan pohon rambutan yang menimpa bangunan musola di Jalan Sultan Syahrir. Beruntungnya dun sana indah ada korban jiwa dalam kejadian itu. Tapi pohon tumbang itu sempat mengganggu aktivitas warga dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Menepi laporan kejadian, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang bersama Jo TRC, Tim Reaksi Cepat, Satlinmas Satpol PP, perangkat kelurahan serta unsur RT RW langsung turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan material pohon dan menutupi area nanta dampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henti Zulfiton, mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, jangan lupa itu para lubana dun sana. Apalagi kalau-kalau memang hujannya lalabi, disertai angin kancang pulo. Di tengah cuaca ekstrim bentuk itu, ya sebenarnya kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dihimbau kepada masyarakat untuk keselamatan hindari bataduah ataupun memakir kendaraan di bawah pohon, karena sangat rawan untuk tumbang.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, pemadaman listrik terjadi menyeluruh di Sumatera Barat pada Jumat malam 22 Mei 2026. Dikonfirmasi RRI, Jenderal Manajer PLN Unit Induk Distribusi Ajron Karim mengatakan, pemadaman itu terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV di Muaro Bungu, Sungai Rumbai. Jalur itu merupakan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan dan terhubung ke jaringan Sel Sumatera. Kendala pada titik itu bisa memicu efek domino dan berdampak pada sistem proteksi di sejumlah pembangkit jogardu induk di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Ajun menjelaskan PLN UID Sumatera Barat berupaya untuk melakukan penormalan secara bertahap yang mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit yang indah terdampak kembali ke gardu-gardu induk. Penormalan diprioritaskan terlebih dahulu untuk fasilitas pelayanan publik vital, bentuk rumah sakit, bandara, jo pusat pengolahan air PDAM. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri mengatakan tim asuhannya menghadapi laga terakhir Super League coba tandang ke markas Persija dalam kondisi skuad yang indah ideal. Semen Padang menjalani laga penutup musim jo status tim yang ala terdegradasi jo kini berada di peringkat ketujuh balik klasemen jo 20 poin. Timiko masih dibayang personil internal nan alun tak selesaikan, yaitu gaji pemain nan alun dibayarkan dek manajemen klub. Imran mengatakan bahasonyo di tengah berbagai persoalan yang dihadapi tim, pihaknya hanya dapat membawa 8 balai pemain untuk bertanding ke kandang Macan Kemayoran.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Came dari Kintari featuring Ilham dan Sana Pandaga. Jadi apapun nanti jadi di hidupku dan Sana Pandaga, dan Camenya nanti terlalu banyak. Jalani, syukuri, banyak saketeknya, tergantung kita bak acaro, mensiasat timbang, hadapinya coba acaro mensyukurinya. Dan apa sih ada Sana Pandaga? Kini kok kita ke informasi berkaitan jo pariwisata. Kalau di Sumatera Barat itulah kita bahas di Jelajah Nagari ataupun di Kuliner Nagari satu sorenya. Kini kok kita ke daerah-daerah lain nih. Kini kita ke daerah Palembang, masih di Pulau Sumatera. Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Iko punya keindahan jo daya tarik alam tersendiri. Di antaranya ada beberapa wisata yang bisa jadi rekomendasi kalau dan Sana Pandaga berkunjung ke daerah itu. Di antaranya ada Taman Bunga Celosia Spring Hill. Onde warnanya isbana cerah dan sana merah, kuning, hijau. Taman Bunga ko Celosia Spring Hill termasuk tempat wisata di Palembang yang hits waktu itu sejak tahun 2023. Lokasinya ada di Jalan Letjen TNI Dr. Haji Ibnu Sutowo, Kecamatan Alang-Alang Leba, Kota Palembang. Salah satu bunga ikoniknya yang ada di situ yaitu bunga celosia itu atau nama lainnya bunga jengger ayam. Karena bantuannya itu menyerupai jengger ayam, tampaknya indah, cocok banget untuk dijadikan sebagai spot foto dan Instagramable. Tapi ingat dun sana, jangan rasa memiliki terlalu tinggi. Sampai di patiak lo beko, di patahan agak sakete, cukup di foto saja, jangan sampai dirusak. Ada pula tempat wisata lainnya yang menarik dikunjungi kalau berkunjung ke Palembang dan Sana Pandaga. Kita lanjutkan sesudah mendengarkan dan bari kuiko.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kira.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak. Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita ke informasi wisata lainnya dan ada di mana? Di Palembang tadi dah sana. Ada tempat wisata di situ yang instagramable, yang pasti rasanya jarang orang melewatkan kalau nak berkunjung kasih koyo itu Jembatan Ampera. Jembatan Ampera kok bisa disebut tempat wisata di Palembang yang terkenal instagramable pulo, sekaligus jadi ikon dari kota Palembang. Lokasinya ada di Jalan Mejen HM Ria Cudu. Rasanya ndak afdol memang kalau ke Palembang indah berfoto dulu Jembatan Ampera. Nah, menjadi yang terpanjang di Asia Tenggara, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 63 meter. Terlebih lagi pasca pelaksanaan Asian Games 2008 Bale, jembatan kok lah dimenahi sehingga semakin nampaknya rancak, semakin tacila. Jadi Jembatan Ampera kok bisa jadi spot untuk berfoto, biasanya dijadikan sebagai latar belakang untuk berfoto.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, PTRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, lokasi wisata lainnya yang cukup Instagramable di Palembang, itu ada Masjid Cengho namanya. Itu masjid yang arsitekturnya ala etnis Tionghoa. Lokasinya ada di Jalan Pangeran Ratu nomor 5 Bale, di perumahan Top Atlet, Kecamatan Seberang Ulu 1 di Palembang. Masjid Iko sebagai simbol multikultural di kota Palembang. Selain dipakai untuk tempat ibadah, Masjid Iko memang didominasi warna merah, ada hijaunya, sarato ada warna putihnya pula yang cocok dijadikan sebagai objek untuk berfoto. Dari Masjid Islam Muhammad Cengho, kita lanjut ke Museum Balaputra Dewa. Iko salah satu bangunan yang dicetak dalam piti Rp10.000 dan sana. Lokasi museumnya ada di Sukaramai Jalan Sri Wijaya nomor 1, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Museum Iko secara resmi sebagai Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Di dalamnya itu ada tersimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, tarui ke zaman Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang, hingga zaman kolonialisme Belanda.

0: kasih ni apa?
1: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Nimiak Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawar. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dunsana Pandaga, pemerintah kota Solo Sumatera Barat memperkuat pelestarian seni budaya Minangkabau melalui lokakarya Olatu Buah Jo Keaktoran dalam pelatihan dasar pertunjukan seni budaya Minangkabau, Baka

0: Jo Tutua Bakaba atau Tutur berkabar. Wakil Wali Kota Solo, Suryadi Nurdal di Solo mengapresiasi Yayasan Zona Cakrawala Solo dan Alaba Inisiatif melakukan kegiatan positif tuh. Menurutnya Lokakarya itu bukan hanya menjadi ruang pembelajaran seni pertunjukan, tetapi menjadi langkah nyato dalam menjaga jo menghidupkan balik warisan budaya Minangkabau, khususnya tradisi Bakaba atau Berkabar dan Tutua Bakaba atau Tutur Berkabar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanak Pandangan. Dinas Pendidikan Sumatera Barat magia klarifikasi terkait jo pemanggilan para guru pendidik di lingkungan Kota Bukit Tinggi, jo Kabupaten Agam terkait penerapan absen digital. Kepala Cabang Dinas Kacap Din Pendidikan Sumatera Wilayah Sumatera Barat Wilayah 1, Wilia Zuwerni menegaskan bahasanya proses yang dilakukan bukan untuk hukuman atau sanksi, melainkan murni upaya untuk pembinaan serta pemetaan kondisi guru di lapangan. Menurutnya sosialisasi mengenai aturan jam kerja Joko ala disampaikan kepada para kepala sekolah sejak Januari lalu. Pihak sekolah sudah itu menindaklanjuti jo melakukan pembinaan internal serta menetapkan kehadiran para guru sepanjang Januari hingga Februari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jam sagi ko mulai taraso lapat diparui dan sana pandangan. Antara makan siang, jo sarapan atau makan pagi, kadang-kadang itu memang harus diisi pari itu jo sesuatu dan ya sekedar makanan ringan misalnya atau cemilan buah supaya lebih sehat. Tapi ragam makanan yang ada di Sumatera Barat ko Yobana kayo dan banyak dan sana. Satu daerah punya khasnya masing-masing, termasuk di daerah Payakumbuh. Kota Payakumbuh yang terletak di timur laut Kota Padang, di Sumatera Barat lah maksudnya ya. Kota Iko dan sana dijuluki sebagai kota kuliner karena menjadi asal beragam kuliner dan lezat pulo. Di antaranya ada galamai si hitam mani asal Payakumbuh. Jadi dan sana pandangnya galamai ko dikenal jododol di daerah lain di Indonesia, merupakan makanan khas Sumatera Barat dan dibuat jo bahan baku tapuang bareh katan dan warnanya hitam diagih gulo aren jo diagih campuran santan. Bahan-bahan ko dimasak dalam kualinan gadang hingga yo subana mengental. Pembuatannya harus telaten, madu adonan galamai ko indak subanta. Durasinya 3 sampai 4 jam lamonyo. Galamai biasanya dibuat jo cara bagoto royong karena memerlukan banyak tanago untuk mengaduk adonan dalam jumlah nan banyak. Adonannya kental, lengket, warnanya kecoklatan, mirip yusubana jododo. Biasanya masyarakat Payakumbuh membuat galamai ko di hari-hari spesial, bantu adonan nanika, ado peringatan hari raya, acara-acara adai. Tapi di beberapa pusat oleh-oleh, makanan ko pun banyak disadiokan dalam kemasan yang rapi-rapi. Jadi bisa dikonsumsi sesuai jo keinginan. Bahkan warnanya kini adonan hijau dan sana lain pulo rasa-rasa lama harum pandannya. Galamai ko bisa diagih varian bantu dikasih kacang tanah sudah nan sudah digoreng atau diagih para sodurian.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancong Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pangek cubada atau olahan nangka mudo paling nikmat ada pulau salah satunya di Payakumbuh. Makanan sejenis gulai, jokuah, santan, nan agak kariang itu disebut pangek. Dimasak kariang itu dan sana pandangnya dipakai cubada, makanya namanya pangek cubada. Itu makanan olahan nangka yang dikenal luas di daerah lain pulau di Sumatera Barat. Di kota Payakumbuh, pangek cubada kok dikenal berasal dari situ juga. Tekstur nangkanya atau cubadanya itu lembut, bumbunya meresap sampai ke dalam, ditambah lagi kuahnya itu sangat gurih. Pangek cubada kok punya cara pengolahan nambah beda jauh kebanyakan gulai lain. Biasanya cubadanya bumbu santan itu diaduk dalam proses pematangannya. Pangek sengaja didiamkan hingga bumbunya itu meresap jauh kuahnya kariang. Di bagian bawah panci itu biasanya diagi oleh tulang daun pisang supaya pangeknya tuh jadinya ndak gosong atau indak angoy. Dalam proses itu pancinya ditutui, indak di tutui pancinya indak dibuka maksudnya. Jadi itu dipakirokan ditutui sampai inyo masak. Pangek situ juga namanya dimasak menggunakan api nan ketek.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonyo dah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nani mai to no abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu, Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja, Uni.
1: Oh, kalau lagu itu Uni juga tahu, Bi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
0: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Diajarin sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga dari Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: Sana Pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mengingatkan masyarakat supaya hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah punya surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat Afrizal mengakui untuk memastikan seluruh hewan kurban ala punya SKKH agak sulit karena banyak hewan kurban datang sehari menjelang penyembelihan. Menurutnya, masyarakat harus lebih waspada waktu memilih hewan untuk kurban supaya terhindar dari berbagai penyakit. Apabila ternak di Bali dari luar Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan untuk menunjukkan dua dokumen lalu lintas ternak, yaitu surat rekomendasi pengiriman ternak, JOS sertifikat veteriner SV, yang dikeluarkan di pejabat otoritas veteriner POV dari Kabupaten Pangiring. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandangan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat menyatukan harimau Sumatera, Panthera tigris Sumaterae, yang masuk kandang jebak di Batang Palupua, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam, berjenis kelamin betino dan usianya sekitar 2 tahun. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumber, Ade Putra mengatakan, harimau dalam kondisi sehat, jo indak mengalami cacat. Harimau masuk kandang pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil kamera trap jo atau jebak yang dipasang di lokasi. Harimau ala dievakuasi melibatkan petugas gabungan dari BKSDA Sumber, Pagari, Polsek Palupua, Koramil Lubuk Basuang, jo masyarakat Satampe. Satwa langsung dibawa ke kantor seksi wilayah 1 BKSDA Sumber di Kota Bukit Tinggi untuk observasi kesehatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Salam Pandaga. UMKM di Indonesia masuk babak baru di tahun 2026, di mana digitalisasi jadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha. Perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung ke teknologi membuat pelaku UMKM itu memang harus beradaptasi secara capek pula. Indaklah cukup mengandalkan cara konvensional, kini kok pelaku-pelaku usaha memang dituntut mana hadir di ruang digital supaya bisa tetap relevan serta kompetitif. Eko, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit, serta berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Selain itu, sektor Eko pun bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah dan gadang, menjadikannya tulang punggung ekonomi nasional. Hal Eko menunjukkan keberhasilan UMKM sangat berpengaruh dan sangat pandangnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi sana-sana nan mungkin kini kau sedang berjuang pula untuk menaikkan yang namanya usaha yang sedang dijalani kini kau. Mau tidak mau memang harus beradaptasi juga perkembangan teknologi. Ada tips-tips utama nan bisa dikategorikan sukses mudah-mudahan di era digital kok untuk melakukan transformasi secara digital. Apa saja kira-kira yang bisa dilakukan dan dunsana-dunsana kita pelaku UMKM, kita lanjutkan berikut sesudah nambah berikut kok.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
4: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur.
5: Hey, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
3: Ini bro, nanya tips sama AI. Biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
5: Itu mah nasihat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
3: Lah, error.
5: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
3: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
5: Terniat.
4: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, tips sukses nan bisa diaplikasikan de pelaku UMKM di era digital kini kok biar tetap bertahan jo berkembang, ada beberapa hal. Karena pemanfaatan teknologi kok, bentuk pembayaran digital, jo sistem pencatatan keuangan, itu menjadi salah satu kunci suksesnya. Jo sistem terintegrasi, pelaku usaha bisa mengelola bisnis secara lebih efisien jo akurat. Bahkan dan sana pandangnya, penggunaan teknologi digital terbukti itu bisa meningkatkan pendapatan UMKM hingga 30%nya dibandingkan kalau hanya satu saja metode yang dipakai, yaitu konvensional. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menegaskan perlunya digitalisasi dalam dunia usaha, karena digitalisasi UMKM kok indak soal masuk ke platform online saja, tetapi mencakup pemasaran, pembagian, jo distribusi barang. Jadi don sana padanga di tengah persaingan ko yang perlu salah satunya adalah kualitas tetap menjadi faktor dan utama. Produk bisa dikreasikan menjadi produk nambah beda dari nan lain karena keunikannya harus berkualitas serta pelayanan yang responsif itu lebih mudah untuk mendapatkan loyalitas pelanggan terutama platform digital dan kompetitif karena salah satunya sebagai pelanggan pun kita berharap mungkin makanan tuh pengen mana dipangan makan secapeknya atau ada alasan-alasan tertentu kalau direspon capek sama usaha atau memang UMKM yang sedang dihubungi itu pasti kan merasa lebih basumai, lebih dihargai, bahkan mungkin akan repeat order pula untuk pemesanan-pemesanan selanjutnya. Jadi bisa memanfaatkan data-data pula sebagai dasar pengambilan keputusan, membuka wawasan itu para lu dan sana pandangnya sehingga indak ketinggalan, bisa tetap bertahan, bahkan bisa berkembang.

0: Pendengar, alam Sumatera Barat nan indah menjadi salah satu surga wisata di Indonesia. Pesonanya membangkitkan kerinduan untuk datang ke daerah ini. Begitu juga halnya Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.328,79 km bujur sangkar menawarkan tidak saja pesona alam, tetapi juga keelokan budaya yang mewarnai daerah ini. Banyaknya masjid-masjid bersejarah di daerah ini menjadi tempat objek wisata religi yang patut untuk dikunjungi. Kali ini, kita akan melihat keberadaan salah satu objek wisata religi di Padang Pariaman yang tidak kalah menarik. Masjid Raya Kasang yang syarat dengan sejarah dapat menjadi pilihan wisata religi Anda jika berkunjung ke Padang Pariaman. Masjid Raya Kasang berlokasi di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Masjid Raya Kasang didirikan tahun 1901. Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dengan luas 300 meter persegi ini dibangun atas swadaya masyarakat. Penduduk Padang Pariaman yang mayoritas beragama Islam secara sukarela membangun masjid ini sebagai tempat pelaksanaan ibadah. Awalnya dibangun dengan mengambil kayu-kayu di perbukitan, di mana secara bergotong royong masyarakat membangun Masjid Kasang sebagai tempat mereka beribadah. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa bagian dari masjid memang ada yang mengalami perbaikan. Namun, tiang besar yang berada di bagian tengah masjid masih tetap kokoh berdiri. Konon, tiang besar tersebut dipasang oleh seseorang yang disebut Atuk Keramat. Masjid Raya Kasang memiliki ornamen yang unik, di mana beberapa bagian dari ornamennya sejalan dengan perubahan waktu, ada yang mengalami perbaikan, namun tidak menghilangkan kekhasan dari masjid ini. Salah seorang tokoh masyarakat, Jasman, menuturkan jemaahnya saat ini sudah mulai banyak sehingga membutuhkan perluasan masjid. Selain itu, juga perlu disediakan tempat parkir karena keberadaannya yang berada di tempat pemukiman penduduk.
1: Jadi kebetulan dulu yang Nagari Kasang ini kan nagari yang boleh dikatakan cukup tidak terlalu ramai masyarakatnya. Kemudian inisiatif dari beberapa pemuka masyarakat didirikanlah sebuah masjid. Kebetulan di Kasang ini kebetulan penduduknya Muslim semua. Jadi pada tahun itu berinisiatiflah beberapa pemuka masyarakat dan ulama-ulama mendirikan masjid. Diawali dengan pembangunan seperti bahan-bahannya dari kayu-kayuan. Sebagai peninggalan sejarah yang cukup lama tuh, si tiang itu kan, tiang tengah itu masih ada. Nah, itu yang macu. Alhamdulillah sebenarnya masih ada. Cuman dari tahun ke tahun terjadi perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, alhamdulillah kayak gini jadinya itu.
0: Masjid Raya Kasang Padang Pariaman memiliki kebiasaan yang unik, di mana setelah Idul Fitri atau pada saat usai melaksanakan ibadah puasa 6 digelar tradisi bakatib yang diisi dengan ceramah agama yang di akhir kegiatan bakatib tersebut diikuti dengan takbiran. Yang menjadi daya tarik dari masjid tua di Padang Pariaman ini adalah beduk besar yang konon di tahun

0: waduk ini terdengar hingga sejauh 20 km dan ini sangat berguna bagi masyarakat yang saat itu berada jauh di bukit, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa sudah waktunya untuk sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Beduk ini memiliki panjang 4 meter dengan diameter 1,20 meter. Seperti dituturkan Ketua Masjid Raya Kasong Devi, bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Padang Pariaman. Kegiatan keagamaan tetap berjalan lancar, termasuk kegiatan TPA setiap harinya dan wirid yang rutin diadakan tiap minggu. Sementara pada saat bulan Ramadan, jemaah sholat tarawih memang melakukan sholat bersama. Ada yang melaksanakan 11 rakaat dan ada pula yang melaksanakan 23 rakaat. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jemaah masjid ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan meskipun dalam konsep keberagaman.
1: Dulu-dulu ada tuh dua model, ada yang sholatnya untuk tarawih 11 ya, dan juga ada yang 23. Di dua-dua kelompok itu. Tapi untuk sekarang itu sudah bisa yang 11 kita ada buat masjid di bawah itu. Dan sekarang yang 23 di sini. Ya. Alhamdulillah itu selama mereka beliau untuk salat berjamaah di sini itu tidak ada yang kontroversi. Malahan alhamdulillah saling mendukung gitu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Alhamdulillah kegiatan agama cukup di sini, salat 5 waktu tetap berjamaah di sini ada. Itu ada seperti udah tadi tentang wirid-wirid, itu ada wirid harian, ada wirid mingguan dan juga ada wirid bulanan. Sedangkan kegiatan TPA itu rutin setiap hari dan hari minggunya libur.
0: Pendengar, harapan yang sama juga diungkapkan Jasman. Masjid Raya Kasang yang dibangun dengan swadaya dari masyarakat setempat dan para perantau diharapkan pihak pemerintah untuk dapat memperhatikan keberadaan masjid tersebut. Selain digunakan untuk tempat beribadah, masjid juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
2: Kalau kami sebagai jemaah atau sebagai masyarakat di Kasang, pertama sekali kalau bisa dari pihak pemerintahan untuk ikut serta mengelolanya gini kan. Contohnya dari fisik, memikirkan bagaimana jemaah bisa ramai gitu kan. Soalnya masjid ini cuma sesuai dengan masyarakat duluan, parkir gitu kan.
0: Masjid Raya Kasang Padang Pariaman yang telah berusia 100 tahun lebih hingga saat ini belum terdaftar sebagai salah satu cagar budaya di daerah tersebut. Padahal beberapa pejabat daerah seringkali berkunjung ke masjid ini. Tentunya keberadaan masjid tua di berbagai daerah merupakan aset bagi pengembangan sektor pariwisata di masing-masing daerah yang apabila mampu dikelola secara baik akan menjadi aset daerah yang tentu saja memberikan andil bagi pendapatan asli daerah. Demikian fitur wisata religi produksi RRI Padang. Terima kasih dan

Assalamualaikum, Pateriri Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana pandaga lah sampai kebersamaan kita sampai di Siko. Makasihnya untuk edisi hari ke 23 Mei 2026. Terima kasih untuk sanak-sanak Ambo Kasadonyo dan dalam menyimak berbagai informasi jorangkan lagu-lagu dan kita hadirkan dari ranah Minang pagi hingga kini ko ranah Minang siang. Sesudah kurun sana ado one ana yang kemengawanan sampai jam 6 sore jo program-program menarik lainnya dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Karena tadi ada informasi bahasanya Taputih Balia sambungan listrik ke Prompe RRI Padang tapi nyo pemancar kita di Gunung Sari ya. Untuk itu kita tetap hadir di ruang digital mengawanan dan sana pandangan melalui aplikasi RRI Digital.

Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pesona Pandangan Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menggelar kuliah Karajo Nyato Lapangan Fisik Sosial Geopemetaan di Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Diikuti 353 mahasiswa pada ampe balik hingga 17 Mei 2026. Kapalo Departemen Geografi UNP Dr. Febriandi menyampaikan KKL diikuti mahasiswa dari dua program studi yakni Pendidikan Geografi, Geografi. Beliau menyampaikan selama KKL mahasiswa melaksanakan kunjungan ke rumah warga dalam rangka pengumpulan data hingga observasi fisik ke daerah Nan Ado di perbukitan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman tengah menyusun rencana detail tata ruang RDTR untuk menciptakan tata ruang kota dan inklusif berkelanjutan sehingga pembangunan kota lebih ramah terhadap lingkungan, jo investasi, cara tumanjago identitas, budaya, dan kearifan lokal. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pembangunan Pariaman Kamukonyo harus lebih ramah lingkungan dan juga adaptif terhadap perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusif, cara tumanjago identitas, budaya, juga kearifan lokal. Beliau menyampaikan konsultasi publik Tasabui merupakan lanjutan dari kegiatan nan ala dilaksanakan Sabalunyo dan berhubungan juo kajian lingkungan hidup strategis nan merupakan bagian nan indak terpisahkan dari RDTR.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Ampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat. Sumatera Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan, tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya."

surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat,

Emang susah sih olahraga tiap hari. Secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari. Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarigaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Rewi Caksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Sarawak Padangan, total sampai jemaah haji embarkasi Padang wafat jelang puncak ibadah haji di Arab Saudi. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Padang, M. Rifki, kepada RRI mengatakan, jumlah jemaah haji dan wafat kini ko mencapai ampe orang. Informasi terbaru berasal dari kloter 10 jemaah asal Kabupaten Pasaman. Rifki menjalankan jemaah bernama Samsukari Sudin dan wafat sekitar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Almarhum berusia 58 tahun dan dirawat di Rumah Sakit Saudi Jerman Hospital. Sebelumnya, seorang jemaah asal Kabupaten Pasisir Selatan yang tergabung dalam kloter 9 alam meninggal Rabu Kapatang. Petugas telah menyelesaikan pengurusan jenazah serta sertifikat kematian jemaah tersebut. Sementara dua jemaah lain wafat pada pekan lalu, dan Rifki mengatakan pihaknya segera mengurus badal haji atau menggantikan ibadah haji bagi jemaah dan meninggal, sekaligus mengurus asuransi untuk keluarga jemaah dan wafat. Proses administrasi dilakukan bersama otoritas Arab Saudi dan juga petugas kesehatan Satampe. Informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Padang memastikan Tarwi melakukan penertiban angkutan AKDP ataupun AKAP dan mangkal di sepanjang ruai jalan di kotaku, di antaranya adalah di Jalan Profesor Hamka dan juga di Simpang Tugu Hitam. Sebab keberadaan angkutan dan mangkal memicu gangguan arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan alhamdulillah koordinasi juga Dinas Perhubungan Sumatera Barat dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Koordinasi dilakukan untuk menertibkan bus dan masih menaikkan penumpang di pinggir jalan. Kemudian dilakukan pelebaran akses jalan ke Terminal Regional Tipe A supaya angkutan leluasa masuk ke terminal karena salamuko pengemudi enggan masuk terminal dengan alasan akses yang sempit.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.
1: Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas.
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
1: Kak!
2: Iya?
1: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
2: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
1: Kak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor, kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
2: Oh, begitu ya, Dek?
1: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ustaz. Sebenarnya orang tuamu sudah tertipu. Aku adalah CEO dari Grup Naga.

0: Pendidikan Geografi, Geografi. Beliau menyampaikan, selama KKL, mahasiswa melaksanakan kunjungan ke rumah warga dalam rangka pengumpulan data hingga observasi fisika daerah dan ADO di perbukitan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman tengah menyusun rencana detail tata ruang RDTR untuk menciptakan tata ruang kota yang inklusif berkelanjutan sehingga pembangunan kota lebih ramah terhadap lingkungan jo investasi syarat tumpang jago identitas budaya jo kearifan lokal. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pembangunan Pariaman kamukonyo harus lebih ramah lingkungan syarat adaptif terhadap perubahan iklim mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusif syarat tumpang jago identitas budaya jo kearifan lokal. Beliau menyampaikan konsultasi publik Tasabuy merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sabalunya dan berhubungan juojo kajian lingkungan hidup strategis KLHS dan merupakan bagian dan indak terpisahkan dari RDTR.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
3: Kepada seluruh siswa, segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adek kamu kenapa?
1: Dia nangis, karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
4: Semoga mendapat ilmu gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
0: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus

0: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: saho. Manggali di pasar, di rumah, atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan Tombo, dan ada juga yang menyebut Tarombo. Di Minangkabau disebut dengan Tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli Tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap sehingga Tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku Tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku Tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau, yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa Sanskerta, Tambai, atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk Tambo Minangkabau, yaitu Tambo Nantasera atau yang terserak, Tambo Nantasure atau yang tersurat, dan Tambo Nantasire atau yang tersirat. Tambo Nantasera adalah Tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala, diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah Tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi Tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo Nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang sile, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo istilahnya, Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya, menuturkan tambo. Ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah Tambo Nentasera di Galanggang. Di depan mata orang banyak, itu Nentasera di Galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari Kapalo Jamba sampai kepada si Pangka. Itu Tambo fisik Nentasera di Galanggang. Ada yang Tasera di Nelangang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari Sikilang Ayah Bangih sampai Taratak Ayah Hitam sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan Tambo yang berbentuk fisik di alam.
0: Tambo jenis kedua, Tambo Nentasera atau Tambo yang tertulis, adalah jenis Tambo generasi baru, hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, Tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dipaparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Tambo Nentasera atau Tambo yang ditulis adalah tuturan Tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
0: Sedangkan Tambo Nentasera atau Tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nentasera. Ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan Tambo Nentasera ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan Tambo Nentasera ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari Tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam Tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya Tambo tersebut.
1: Tambo Nentasera maksudnya adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nentasera. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
0: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan Tambo, yaitu Tambo Nagari, Tambo Luhak, dan Tambo Minangkabau. Seorang janang Pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau, sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau, dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

sama pandangan. Katiko kegelapan menyelimuti Sumatera Barat akibat gangguan jaringan transmisi Muaro Bungo, Sungai Rumbai, Pelabuhan Tolok Bayu, Batahan, dan membuktikan distribusi barang tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti. Branch Manager PTP Non Peti Kemas Telok Bayu, Fauzi kepada RRI Padang mengatakan operasional pelabuhan Sajawako kebal terhadap dampak blackout. Distribusi barang tetap berjalan normal tanpa

namun juga menghentikan detak jantung ekonomi di Sumatera Barat. Meski PLN Unit Induk Distribusi Sumbar melaporkan pemulihan sistem mencapai 73%, dunia usaha terlanjur menanggung hantaman kerugian dan idak sakete. Pengurus Kadin Sumbar Rahim Mardanis kepada RRI Padang mengatakan rapuhnya ketahanan energi berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya pemadaman massal atau blackout tasabui terjadi sekitar pukul 8:07 waktu Indonesia Barat ke Patang, merupakan hantaman keras untuk pelaku usaha hunan sadang baupayu bangkit. Dikatakan listrik adalah urat nadi produksi, ketika transmisi utama sebagai tulang punggung sistem patah, maka seluruh rantai pasok ekonomi di Sumbar ikut lumpuh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

tetap akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu.

muslimah ku sayang. Takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimah ku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

Sarang Padangga, klub Semen Padang FC kamu menjalani laga terakhir Madoi tuan rumah Persija Jakarta di Jakarta International Stadium Soreco. Pertandingan Tasawi menjadi panuti perjalanan Kabau Sira di kompetisi musim 2026. Sabalun dipastikan turun kasta ke Liga 2 musim Muko. Persija Jakarta berada di posisi ketiga klasemen sementara, jol koleksi 68 poin. Sementara itu, Semen Padang FC masih tak tahan di paringke kasalpan balai dengan raihan poin 20. Hasil pertandingan nanti.

0: Olahraga Provinsi NAN Ka'anampaleh Sumatera Barat 2026. Kepastian Tasabui mengemuko sesudah rapi koordinasi kesiapan cabang olahraga Jo Tuan Rumah NAN digelar Basamukoni Sumbar. Pengurus cabor Sarato Unsur Pemerintah Daerah pada 21 Mei 2026 dan saat dikontak Wakil Ketua Umum Duo Koni Kota Solo, Yonderi Karata mengatakan, rapi koordinasi Tasabui menjadi langkah penting dalam memfasilitasi kesiapan Kota Solo dalam madoi ajang olahraga terbesar di Sumbar. Menurutnya seluruh unsur terkait hadir untuk memastikan kesiapan teknis ataupun dukungan pemerintah daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Indonesia Barat. Dan kita ada di Dendang Dangdut, Nusa Pandangan, dari pukul 6 Baleko hingga ke pukul 7 Bale. 812-14 atau di 0866-09240. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Salam. Goyang gitu.
0: Bagoyang gitu. Halo Pak Nur.
1: One ne?
0: Iyo, sama one. Bakal Pak Nur lesen Pak Nur.
1: Alhamdulillah. Bakal kuda rencah siaran ne.
0: Oh, tapi tadi dia ada mati lampu mah.
1: Nggak, sampai kini nak lu nak gua radio nak dona selesai bunyi tu.
0: Mungkin dek karena mati lampu nak.
1: Batang sudah mati lampu dan cabut masuk jumpi ya kan?
0: Mungkin ada yang bermasalah kalau itu Pak Nur.
1: Ya, mendarun-darun saja kan?
0: Biarlah, baik kau dikecen kau dengan teknik.
1: Apa jangan nongcu radio di digital tu jenis mana?
0: Iya, jadi. Okay, Pak Nur.
1: Radio biasa tak bisa dong.
0: Iya, tak bisa dong, ada nak.
1: Iya, tak jaga dong, tak tunjuk kedengaran tu.
0: Oke. Okay. One baca ni lagu Pak Nur ya.
1: Apa ne?
0: Ado Camelia Malik Rekayasa Cinta, Caca Handika Undangan Palsu, Inul Daratista Masa Lalu, Eri Susan Rela Kau Tinggalkan, Bermano Jauh Api dari Panggang, Sudah Tu Evita Mala Sudah Tak Sayang, Deswadia Catri, Pera Prasangka, kemudian Elvi Sukaisi Sumpah Benang Emas dan Baby Z Jangan Bilang Sayang.
1: Yang mana? Ya, saya dah nak cek dah tentu lagu cek itu dah.
0: Oh, jadi. Okey. Salam untuk siapa, Nur?
1: Pertama untuk ini dulu, keluarga kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan saya selalu kan.
0: Amin.
1: Sebenarnya tadi muka rencanamu ke KRI ini, man. Dari rumah sakit kan.
0: Itu tidak
1: sempat. Meragu dulu. Untuk ini siaran kan.
0: Oh, kalau ndak ini siaran ke Mangalonya kan ada yang lain.
1: Iya, tapi ya yang pertama musuh dari itu kan ini kan.
0: Iya, yang lain pasti sandang juga sobok juga Pak Nur mah.
1: Sudah itu Riri itu nama musuh baru kan. Nah lain itu nanda saudara dari kan. Riri Mice.
0: Iya.
1: Itu musuh baru kan. Salamnya sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Yulmi di Mega Permanimo, sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah, sudah tu di Peti Tanjung di Priaman, sudah tu Wulandari di Lolongkaran, Madin Sampono, Angku Rajo Kacik, Putra Kilok 9 namanya kan Tony Kenyago je Putri Sekumbang. Sudah tu Ajo Berdik kakak ni. Sudah tu Bujang Tarusan, Petro, lain-lain tu buku isalah ni. Siapa nak masuk tadi baru kena?
0: Pak Nur yang pertama baru.
1: Baru pertama. Alhamdulillah. Okay. Onel lah makan kau?
0: Alhamdulillah. Pak Nur lah makan.
1: Dia nak makan tadi kan. Dah sampai pulang dah. Dia lapau dia makan tadi kan.
0: Oh gitu. Okey, siap.
1: Sudah masakit dah. Dah pukul 1 kan.
0: Okey, Pak Nur.
1: Doktornya jam 2 balik masuk ya kan.
0: Jadi
1: jam 2 balik. Tapi nak sitih tu katih tu ke lantai 2 kan. Baru melayan pesin.
0: Okey, siap.
1: Mana?
0: Apa Pak Nur?
1: Onde nak mengaji sebentar nak jalan.
0: Apa kita onde?
1: Tidak jalan itu pun tanya orang dia kan. Onde?
0: Okey Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur. Mudah-mudahan
1: onde saya selalu kan keluarga kan.
0: Amin.
1: Tadi mau telefon onde tak lama angkat dah kan.
0: Ayo nak tangkep tu.
1: Joya tadi kan.
0: Terima
1: kasih ne.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, untuk sarang pandangan masih di 812-14 atau di 08966. Kita beralih ke 0751-812-14. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Putra.
1: Halo nih, bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Bagaimana Putra ko?
1: Alhamdulillah nan kabar ai sehat kan ya.
0: Alhamdulillah. Emma ba Emma?
1: Lah itu lo.
0: Halo Emma. Alhamdulillah. Ba Emma?
1: Semudahan sehat selalu.
0: Amin. Ya. Emma Jo Putra bentar itu juga ya.
1: Amin.
0: Apa lagu? Ba Emma?
2: Kalau
0: nanti
2: kamu jadi
0: sedih lagi. Jangan sedih. Oke. Ala, apa lagu kau kau baca ni?
1: Pokoklah lagunya ni ya. Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas. Oke. Okay. Salam untuk.
1: Salam untuk Pak Nur sebentar kau ya ni ya. Carinya lambang lo Pak Nur. Oh di situ rancaknya perompetnya.
0: Oh di situ rancak.
1: Berhasil manual lah.
0: Oh, mungkin tak pas kali do punya tu frekuensi je Pak Nur.
1: Iya ka, kalau tadi yo ndak do prompet tu kan?
0: Yo, tadi mati lampu.
1: Yo mati lampu. Ini berhasil dengar ni ku.
0: Mantap mah.
1: Lihat dengar ni, nak dah.
0: Lai.
1: Tu.
0: Lai berhasil.
1: Dima,
0: Putra Dima ko?
1: Dia pecah.
0: Oh, dia pacar. Kan lah itu.
1: Berhasil lah.
0: Iya.
1: Rancak berantang, beraguk berantang. Sorone kemari ya.
0: Mantap lah tu nyo.
1: Iya.
0: Oke. Salam Putra Jema untuk siapa?
1: Salam untuk Pak Nur Tanjung sebentar aku ya. Untuk Ajo Piala. Untuk Pak Uyong Tanjung. Pak Roni Caniago. Pak Buyong Tapai. Pak Bujang Pak Ibu. Sultan Pamenan, Domba Yul, tuntuknya, untuk ke Sarasado lah ni. Untuk ini, salam batugai, mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki ini ya.
0: Amin.
1: Nah, spesialnya untuknya Emma ini ya.
0: Okey, sip.
1: Alah, goodbye belum pagi ya.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih banyak nih.
0: Sama Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra dan Emma, dua sejoli. Mudah-mudahan langgeng terus ya. Okey, satu penelpon lain di sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda.
3: Bagoyang kita.
0: Okay.
3: Halo juga Neng Gelis.
0: Apa kabar Bunda nih, sehat?
3: Alhamdulillah, sedang membuat-buat ini.
0: Ya, bikin apa Bunda?
3: Peyek.
0: Oh iya, peyek kacang.
3: Iya.
0: Mantap.
3: lagi itu apa? Mau menjerangkan lagi nih, menggoreng. Tadi udah disediakan deh semua. Kamu datang.
0: Iya, jadi, aku datang.
3: Kalau enggak udah siap ini.
0: Oh iya.
3: Rame pula tuh, rame. Itu terpaksa pula kita pada Luna.
0: Oh iya.
3: Itu adik.
0: Oh lagi rame
3: dari
0: di situ.
3: Pontianak.
0: Masya Allah.
3: Iya.
0: Rame ya. Salam buat semua di situ Bunda. Salam spesial dari Perempat ya.
3: Itu rupanya dia ininya ceritanya katanya dia kan bawa saudara yang di Padang nih adanya di Belimbing dengan yang di Simpang Aru.
0: Terus?
3: Oh ini yang Bunda Queen tuh katanya gitu. Dia kena kenal.
0: Iya.
3: Jadi dibawa sebentar itu ya Allah.
0: Oh, ternyata
3: gitu. Lah kami.
0: Ternyata aku kenal gitu ya.
3: Kenal di udara.
0: Aduh.
3: Ya Allah itu dia apa dirangkul-rangkulnya Bunda. Ya Allah katanya inilah ya. gitu. Jadi nanti katanya, ah nanti dia pendengar setia itu, selalu katanya gitu, ih manalah Bunda Puin, manalah Bunda Puin katanya.
0: Penasaran
3: kenapa
0: sekali
3: kita
0: ya.
3: Pengen tahu lah, eh beneran dia datang ke rumah.
0: Oh gitu, mantap Bunda.
3: Gitu deh ya. Ini kalau apa nanti tenang ja dapat kiriman nanti ya kalau ada kimul ke sini ya.
0: Oh,
3: mudah-mudahan
0: iya.
3: Ada kimul ke sini ya.
0: Kiriman apa Bunda
3: kimulnya? Ini kan kita lagi bikin.
0: Oh, enggak usah repot-repot Bunda.
3: Iya, kalau ada apa salahnya jangan direpotin.
0: Iya. Oke. Okay,
3: enggak merepotin.
0: Iya,
3: emangnya merepotin sih? Enggak lah ya.
0: Jadi enggak enak.
3: Enggak, kalau memang siapa
0: kalau memang ada
3: kimo, biasanya iya. Dia datang hari itu.
0: Okay.
3: Kalau hari Sabtu ini dia mampir ke sini dulu.
0: Okay,
3: tenang ya, kalau misalnya ada rezeki ya dapat lah tuh ya.
0: Bisa aja Bunda. Lagunya yang mana
3: ya,
0: Bunda?
3: Coba pula itu masakan Bunda.
0: Oh iya ya, pengen kan? Lah, pengen banget
3: pengen,
0: Bunda.
3: Pengen iya. Kalau Bunda ke sana kalau nak dengan anak Bunda, Bunda enggak bisa.
0: Iya, janganlah kasihan Bundonya.
3: Iya, tapi kalau Bunda ada ke situ pakai anak Bundo yang ngantar kan gitu.
0: Sip.
3: Iyalah, Bunda pengen ini ya diputarkan lagunya Rekayasa Cinta aja deh.
0: Siap. Salamnya ya. Buat siapa Bunda?
3: Salamnya untuk Pak Nur, ada Pak ada Uni Moni, Jam Lolepai, ada juga Putra tadi ya. Ada siapa lagi tadi? Putra
0: baru
3: ya,
0: tiga
3: Putra
0: ya?
3: Sama emaknya ya. Ada juga Diana, ada juga Aldi Tanjung ya. Ada juga Mbak Yul, ada juga untuk semua-semuanya aja lah yang akan masuk nanti di Victro juga. Nah, cuma Bunda ngomongnya gini ya, pendengar setia itu ayah tuh yang selalu itu ngomongin nanti di teleponnya Bunda nanti kalau nggak disalamin tuh ayah Galon di Mega Permaya tuh ada juga Pak Zul PLN, ada juga Nimis di Simpang Aru sama Leo di sana. Ada juga yang itu Mama Maya di Balimbing sama Eni di apa ya di Pepaya 5 di Balimbing juga. Tuh pendengar setia dia itu. Selalu dia itu. Apa katanya Bunda. Kalau Bunda masuk dia telepon. Kalau enggak disalamin, katanya enggak disalamin, kata. Terpaksa lah kita
0: protes,
3: ini
0: ya?
3: Dia, kita ingat-ingatlah dia, gitu ya.
0: Oke, sip.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bunda. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rusana Padanga. Kita putarkan tiga lagu pertama di Dendang Dangdut, Aduh Masa Lalu, Sumpah Benang Emas, dan Rekayasa Cinta. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iroh balai kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iroh nak nyo dah. Hilang pas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau. Namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka. Dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Ada bermacam silek yang berasal dari ranah Minang, seperti silek Kumango, silek Lintau, silek Tuwo Gunung, silek Pasaman, dan silek lainnya. Jika sebuah atraksi silek dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan silek yang satu ini. Silek Lanya, sebuah atraksi silek yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Silek Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek Lanya merupakan modifikasi dari silek Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain silek Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesilek mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusara pandangan, kini kok pukul 6 balik lebih sampai pulau 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih di Dendang Dangdut, Dusara Pandangan. Silakan di 812-1 atau di 08 Sabalian 6 9 2 0.

Dan untuk ada sana pandangnya yang di wilayahnya mungkin alun barasnya menerima rompek dari Padang, mungkin bisa diinformasikan supaya beko kita bisa melaporkan ke tim teknik ya. Oke. Dan untuk lagu yang masih ada di playlist kita ada Jangan Bilang Sayang Baby Z, kemudian Prasangka Vera, Calon Istri Deswada, Sudah Tak Sayang Evita Mala, Jauh Api Dari Panggang Bermano, Rela Kau Tinggalkan Eri Susan, dan Undangan Palsu Caca Andika. Oke, kalau tidak ada kita putarkan dulu yang berikut ini, Nusana Pandanga. Beberapa lagu dangdut untuk Nusana Pandanga di sore hari kok. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pesona Pandangan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Jurekonstruksi Pasca Bencana Sumatera melakukan kunjungan ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kunjungan Satgas Percepatan Rehabilitasi Jurekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dipimpin Brigjen Polisi Hopi Sapang, didampingi Kombes Denis Andreas, Kolonel Feksi, anggota Satgas lainnya, Polres Agam AKBP Muarijo lainnya Kapatangko. Rombongan meninjau jembatan Boleh di Kampung Jambu, Negari Bayu, meninjau kemudian jembatan Aramco di Sungai Range, Negari Bayu, dan meninjau jembatan Tumayo di meninjau Sungai Batang. Jembatan Tumayo meninjau Sungai Batang rencananya dibangun Juni 2026 jauh anggaran dana sekitar 3 miliar rupiah dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Jembatanku sangat dibutuhkan dari masyarakat Satampe karena iko adalah akses satu-satunya di daerah itu. Informasi selanjutnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat mengevakuasi 3 individu harimau Sumatera, Panthera inggris Sumaterae, yang masuk ke kandang jebak di Batang Palupuah, Negari Kotorantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Kepatang. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Dateng juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
5: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
4: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada chip daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
5: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang, hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
4: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
5: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
6: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah,
1: zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jo maot tako, kental jo gurau sarato sindia nen halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan nen labih gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi pabedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Maota di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 4 RRI Padang.

Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan

0: Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tufuha patutu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Yunia Safitri, telah membacakan surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan ayat 64 dengan sari tilawah Firdaus. Dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul ceramahnya Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Keempat, RRI Padang.

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu." Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Di Sarawak Tengah, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkatan petani Kabupaten Darmas Raya Sumatera Barat turun drastis mencapai Rp750 per kilogram di Jumat 22 Mei 2026. Turunnya harga sawit dan signifikan pucuki mengajukan masyarakat karena tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Salah seorang petani di Negari Padang Lawe Kecamatan Padang Lawe Asmanto mengatakan, harga sawit yang turun dalam rentang waktu yang cukup lama berdampak ke mereka. Beliau berharap pemerintah Darmas Raya segera mencari solusi agar harga TBS kelapa sawit di tingkat petani bebalia membayar. Beralih ke informasi atau kabar kedua, Dusara Pendengar PT PLN Persero menyampaikan blackout atau pemadaman listrik massal di Sumatera. Pada hari Jumat 22 Mei 2026 saja pukul 8 balik lebih sampai pelampai mini waktu Indonesia Barat, sabukkan di cuaca buruk yang sudah itu berdampak ke sebagian sistem kelistrikan Sumatera. Gangguan pada ruas transmisi mengakibatkan penurunan frekuensi sehingga beban pembangkit menjadi bare dan memicu efek domino gangguan pada sejumlah wilayah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya di Jakarta hari Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan, sejak awal gangguan terjadi, PLN langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan. Beliau menjelaskan dalam waktu sekitar 2 jam, jaringan transmisi yang tagaduh berhasil dipulihkan balik. Saya berhasil memulihkan jaringanku, fokus utama PLN adalah mengoperasikan balik pembangkit-pembangkit dan sebelumnya terdampak. Untuk sudah itu diselaraskan balik jo sistem transmisi yang alah siap. Proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap jo tetap mengutamakan keamanan sistem.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Propa dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Kasadonyo, senang banari dan menjadi kawan Dusana sampai malam iku alias jam 2 balik malam. Kita akan berbagi informasi dan program-program serupa biasa akan kita suguhkan untuk Dusana Kasadonyo. Dan kini kita ada di Pesona Etnis Nusantara. Bagi informasi tentang pesona etnis daerah Ma, ditunggu saja. Ah, ikut kita putarkan lagu-lagu nan rancak Dusana Penaga. Salah satunya adalah lagu dari Risa featuring Ican, judulnya Atas Kembang. Ah, iko lagunya dari Lombok. Jadi kalau Dusana Penaga, kok lagu alak kok ya, bak kok gak familiar di telinga wayo. Nah, kironya ku adalah lagu dari Lombok, karena kita ada di pesona etnis Nusantara. Dan kini akan dengar lagu dari daerah Maliko yo, coba dicek dulu deh. Dari Bengkulu, Dusana Penaga. Judulnya KAP Yahrayu. Dari Enggano. Nah, kita dengar dulu Beko Arika Wolia menangkan. Dia mau menyampaikan informasi untuk Dusana Kasadonyo masih bersama Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

0: saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Bersama Padangnya, itu lagu dari Samarinda, judulnya Di Tepi Sungai Mahakam. Nah, informasinya adalah tentang desa budaya Pampang yang memang itu dari Samarinda. Yang bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa, tapi itu adalah jendela hidup ke dalam warisan suku Dayak Kenyah, di mana tradisi kuno basobok juga inan alam dan tropis. Nah, bayangkan kalau awak melangkah masuk ke dunia di rumah panjang tagak gagah jo kuren ukiran etnis nanu kau, sudah tua dengar pulo suara suara gamelan Dayak yang mengalun lembut dan senyum ramah warga lokal menyambut awak dan datang ke sinan. Nah, sejak didirikan di tahun 1991, Desa Budaya Pampang adalah desa yang menjadi magnet untuk wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin merasakan autentisitas budaya Borneo. Kalau kita merencanakan liburan ke Kalimantan Timur, Pampang wajib masuk dalam daftar bucket list. Sebuah perpaduan sempurna antara edukasi budaya dan relaksasi alam. Terus apa nangga? Di Siko ada namanya pertunjukan tari adat Dayak Kenyah. Jadi bisa menyaksikan tarian tradisional hudok atau kancet papatai. Penarinya pemakai ada lengkap jeulasan hiasan bulu burung anggang dan perhiasan rotan, menggambarkan cerita mitos dan perjuangan suku Dayak. Sudah tu awak bisa pasobok pulo di Siko ada rumah adat panjang atau lamin. Bisa awak menjelajahi replika rumah panjang asli Dayak, lengkap jukiran kayu khas dan melambangkan roh alam. Nah, di dalamnya awak bisa belajar tentang sistem sosial Dayak tu sarupuapo. Ado pulo kuliner dan lengkap ado sarupo amplang, kerupuk ikan khas Kaltim ataupun juah beliuk, sayur asam khas Dayak. Nah, bisa awak cari lihat di Siko Dusun Padangan, dan memang luar biasa kan. Ada banyak keunikan-keunikan yang bisa awak temukan di Desa Budaya Pampang Samarinda. Itu pesona tradisi Dayak kenyah yang abadi itu. Oleh itu, informasi sementara dulu sahabat nengah, setidaknya informasi kau bisa menambah wawasan awak ketika awak berkunjung ke Samarinda, khususnya kalau berkunjung ke Desa Budaya Pampang. Masih awak putar cek lagu sebelum awak beko ke mengumandangkan azan Isya di jam 9 balik lebih 33 minit waktu Indonesia Barat. Ini awak dengar pulau dulu lagu dari Kerinci, judulnya Kamai Bujaleng, spesial untuk Lusana Keserunyo dan Malamko. Masih bersama perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kita simak lagunya dulu.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
3: Wah, boleh.
2: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong, udah. Akur.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Selamat hari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah jam 9.59. Sampai di Siko dulu program Sona Ini Nusantara. Jadi olah bagi informasi tentang Sona Ini dari Semarang. Oke. Beko di jam 20 kita akan dengarkan drama legenda dari Palembang, judulnya Bujang Kurap. Pak Seropo po ceritonya di Sena Pandanga. Diisi Pak Sejo. Hari masih di Sikumawankan Nusa Pandanga Jo lagu naranca Beko di jam 8 awak. Dah ngapa sama-sama legenda Palembang. Sudah tuh boleh-boleh aja lagu naranca sampai menjelang jam 9 malam untuk beralih ke program Salamu Jawa. Jadi pasti malam hari kau sedang santai-santai menikmati weekend di luar ataupun di rumah mendengar perempat RRI Padang Jo lagu-lagu naranca. Oke. Iko lagu dari Madura Dut Sena Pandanga judulnya Parau Tambangan, dinyanyikan de Uni, kalau Madura apa panggilannya ya, Purwaningsih namanya. Tepat sama perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, Lihat, Pak. Ada

0: penyakit. Padahal aku datang ingin bantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
2: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
0: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
2: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
3: Tolong, ada rampok.
0: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
2: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
0: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
2: Hati-hati, Bujang.
4: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
3: Tolong, jangan ambil hartaku.
0: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
4: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
0: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
4: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
0: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
4: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
0: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat.
4: Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
0: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
4: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
0: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
6: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
0: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
1: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut, sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
7: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
8: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
7: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
8: Usir dia.

0: Bujang Kura pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
1: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
2: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
1: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
2: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
1: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
3: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
4: Ya, jauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
5: Usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
6: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
4: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
3: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
8: Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
6: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
3: Dia bisa
0: namun
3: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayo atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap. yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap, di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Mujab Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya,

Rombat TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Padangan lagu Arul Koma Batikam Luko di Jantung. Selamat malam untuk Nusantara Padangan dan sedang di luar. Sarang putar-putar santai Raun Sabali. Berikmati malam minggu ujung keluarga ataupun orang-orang yang tersayang ya kan. Jam 9 suantalai bisa request Nusantara Padangan di program Selamat Jawa. Nah mungkin sedang di luar, hati-hati di jalan, nikmati malam hari nan cerah di Kota Padang ini kok. Alhamdulillah kan, weekend cerah jadi bisa isi jo kegiatan-kegiatan yang seru, yang menyenangkan bersama keluarga. Karena mungkin dari hari Senin sampai Jumat gitulah sibuk juga kegiatan masing-masing busana. Basoboknya ketika libur, ketika weekendnya bisa dimanfaatkan membangun balia. Keharmonisan serta kebahagiaan dalam keluarga. Gitu di Senap Penangga. Senap Penangga kami di luar mungkin adonan berwirausaha dan masih nongkrong, masih buka kedai bagai selama malam. Kita nikmati lagu-lagu dan kita putar di Siko. Tanggalkan kami di aplikasi RRI Digital bisa, ataupun di streaming rru.co.id. RRI Digital bisa di-download di Play Store ataupun via App Store di Android usana masing-masing. Bisa menengahkan prompe RRI Padang, bisa pula menengahkan prompe yang ada di seluruh Indonesia. Mulai kita akan langsung dengarkan Suci Kianzi, Usah Dipemainkan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: masih bersama Prof. Ateri di Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Dulu senapa nanya lagu dari Adim MF, judulnya Hilang Cinto Putih Bakawan. Terjemahan ikulah. Selamat terus sana. Dan masih bersama Prof. 4 jam 21 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat malam ko. Bawa lihat di program Selama Jawa. Jadi silakan, mari kita bahas silaturahmi lewat udara. Cah di 825-4 di 08166 09240. Nah, sebelum lagu habis, Wangke telepon dulu deh.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Selamat malam.
1: Dari Adri Mari Gurun Lawe.
0: Bang Adri.
1: Yo.
0: Bang Adri di Gurun Lawe.
1: Yo.
0: Wes mantap. Bang Adri. Baka apa Bang Adri? Perdana Bang Adri
1: besok. Lelo sing ade kelari wa.
0: Sehat alhamdulillah. Gurun Lawe. Nah. Gurun Lawe Bang Adri.
1: Iya.
0: Kayak mana tuh?
1: Gurun Lawe.
0: Udah kayak mana? Yo, dah ke mana Gurun Lawe itu?
1: Dah ke itu kampus UPI belakang.
0: Oh, di balik bandar tuh?
1: Iya. Dari arah ke Auduri.
0: Oh, arah ke Auduri ya, iya betul. Hmm. Soalnya hari acok aja buta-buta sinan. Oh. Kalau misalnya sore new jalan-jalan kan pakai motor lah.
1: Sampai siapa hari?
0: Dah do apa buta-buta Padang sih ya?
1: Buta-buta
0: Padang sih. Apa? Mayuri udara segar sore-sore kan. Akan mantap tuh. Tapi pas di Lubek tuh banyak orang jual makanan-makanan kita-kita itu mah. Daat. Nah, balik situ. Makanya cari daki. Mah ada Adri, Bang Adri tinggalnya. Acok rekasinan lewat mana tuh nampak Bang Adri itu. Pindah lah nak. Soalnya kok mungkin nampak Bang Adri langsung.
1: Lagu Terry.
0: Jadi ya lagu Padri.
1: Lagu Rayola Saribu Minang ada Terry.
0: Judulnya apa?
1: Saribu Minang Rayola.
0: Saribu Minang. Aduh. Sip.
1: Ada kali.
0: Oke. Padri, salam.
1: Salamnya untuk Adi lah untuk pertama kali ya.
0: Jadi terima kasih banyak.
1: Baru kali aku dulu ke Arsenal, cok mau telepon dulu. Tapi putih jaringannya.
0: Iya.
1: Kedua kali juga dulu.
0: Johari.
1: Nah yang kedua kali lah.

0: Bawa nenek gue sama Ari.
1: Oh, yang pertama udah masuk dah.
0: Iya, pertama putih jaringannya nak masuk aja.
1: Iya, soalnya baru sekali ke pulau Ari mendang Abang Adrinya gitu.
0: Dua kali. Abang Adri dulu pernah mendang Ari dulu.
1: Iya. Alhamdulillah ini nak putih dah buat.
0: Salam Ari ya.
1: Jadi
0: tak Pak Sultan Pamenan.
1: Jadi
0: Buyang Paibo. Pak Buyang Tapai.
1: Pak Bujang Paibo, Pak Buyang Tapai ya tuh.
0: Pak Nur. Itu sama Ibu Nur. Agak Jana. Tulan. Putra Kelok 9. Orang Modo Widira. Itu untuk Fitro.
1: Untuk Fitro. Okay.
0: Salam nang kamasak beko adalah tu Kairi.
1: Oke, siap Ari.
0: Putan sen lagunya dia batang gua.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bang Adri di Kurnlaweh. Ayo perdana masuk Bang Adri. Ari pun perdana mandanga Bang Adri. Masuk. Cet telepon nan kedua deh. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Salam berjamaah.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Tati Parakaraka.
1: Ibu Tati di Parakaraka. Weh. Selamat malam Bu Tati. Salam kenal.
2: Iya, salam kenal Ari.
1: Iya, baru pertama Bu Tati masuk juari kok. Alhamdulillah. Sehat.
2: Enggak mati lampu di studio tadi, Ri.
1: Alhamdulillah kalau studio enggak mati lampu do Bu Tati karena Bu Tati, Bu Tuti.
2: Ibu Tati.
1: Oh, Bu Tati. Kalau studio kan kami ada genset, Mbak Bu Tati, jadi owner taruh.
2: Oh iya, nak. Iya,
1: kalau tidak pandang pula, aku harus menengah kan, mati lah, lampu mati lo radio ya. Ah
2: iya.
1: Di rumah Bu Tati, Mbak, di Parakaraka.
2: Baru, ya.
1: Di mana tadi, Bu Tati?
2: Parakaraka.
1: Parakaraka. Oh iya, betul. Tadi ada kawan di tinggal sekitar situ, Mbak, mati. Dari siang tadi?
2: Iya dari jam 1 tadi lari.
1: Betul, kawan Rido tinggal suruh situ dari jam 1 mati bang katanya kan.
2: Iya, di mana Parakarakanya tadi?
1: Ndak lo Parakaraka masuk dari apa kok Bu Tati? Masuk dari jembatan Marapalam belok kiri ndak?
2: Iya, itu Parakaraka dong.
1: Oh Parakaraka.
2: Iya.
1: Oh ndak pisang dong?
2: Ndak, Parakaraka dulu baru pisang.
1: Oh gitu, Sangkuri lah pisang situ. Oh batu batu. Oh berarti Bu Tati di kompleks Parakaraka tuh nah?
2: Enggak, di dekat jembatan Parakaraka, dekat masjid raya Parakaraka.
1: Oh tahu, aco jadi buta-buta sinan mam mencicil rumah.
2: Kalau itu hari buta-buta sih
1: kok. Aco, mana tahu besok
2: kau nampak. Tangga Pak Roni.
1: Pak Roni cani aku.
2: Ayo.
1: Oh iya Bang Rano Karno ah. Dakek mana? Oh mantap.
2: Ya, dakek Vilano hari.
1: Dakek Vilano, yo. Berarti ti, Pak Rodi dah apa dah nak menjahit deh, nak menggoyang-goyang kaki dia tadi dah.
2: Listri apa goyang? Listri mati.
1: Lalu selai.
2: Lalu selai tak kau beko hari.
1: Nanti kau beko lanjut sampai malam ya, berarti ya.
2: Yo, menengah suar-wari
1: itu. Iya. Tapi syukur juga nak, Bu Tati. Jadi, lagu apa, Bu Tati?
2: Rayo di Rantau, Ri.
1: Hah, enggak lah, bis Rayo kok.
2: Rayo Lebaran aja kan kasih
1: gue. Oh, juga, iya, betul. Sianan di Rantau, Bu Tati, kamar Rantau.
2: Indah, ada dusana gitu di Rantau.
1: Oh, gitu. Jadi salami dulu.
2: Ayo disalami dulu.
1: Oke. Lagu Rayo di Rantau dari Sri Viola kan Bu Tati ya?
2: Enggak, Ari, dari cowok siapa lagu itu ya?
1: Oh, cowok ya. Kalau di
2: Sri Parintang Ari.
1: Ari Parintang. Siko Sri Viola sama Sri Viola nana dari punyonyo. Bah, aku Bu Tati.
2: Enggak, aduh, patangkur ya, meminta jo mau tiap. Ada lagu tu dari cowok.
1: Bako dari nak suboknya kok? Santai loh, cowok
2: dari.
1: Santai. Dari cari all kategori Hari Parintang.
2: Iya.
1: Bako nak doanya ke penyanyi. Judul Rayo.
2: Barayo di Rantau Ri.
1: Rayo di Rantau. Barayo di Mbak Rayu di rantau.
2: Dari.
1: Tak aduh doh, Anggi ya dohnya buat hati. Anggi Rains.
2: Tak doh dari.
1: Indah.
2: Oh, semuanya nak salah gay dan tak nari.
1: Baru bagus nak sobok dari ya.
2: Tak sobok dari dah.
1: Sobok buat hati ya. Ah, lari cari bang. Tu diganti sans. Sama yang tadi sih. Atau judulnya salah, tak lah doh ya.
2: Enggak, iya barayo di rantau, Ri.
1: Rantau, ya enggak basobok dari do Bu Tati ya.
2: Barayo nah, di rantau.
1: Kalau enggak basobok.
2: Kalau enggak basobok, Pananguangan sih lari dari Zalmon, Ri.
1: Pananguangan Zalmon, nah kok ya do, mah?
2: Nah, itu sih. Sukanya, Ri.
1: Nah, jadi, oke, okay, Bu Tati. Salamnya untuk siapa saja, Bu Tati.
2: Nah, terutama untuk Ari, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih banyak, amin Bu Tati.
2: Selamat sampai ke rumah, Ari.
1: Amin.
2: Atu untuk yang baru masuk di Gurun Laweh tadi, nak Ari?
1: Bang Adri.
2: Ayo, Andri, Ari.
1: Adri. Iya, Bu Tati. Adri.
2: Ayo, salam kenal, Ari.
1: Oke, Bu Tati.
2: Atu untuk Ramudo kita, Ari, Wadira, Widira, nak Ari?
1: Kerah muda nah, Widira.
2: One.
1: Okey.
2: Ingat telur.
1: Hmm.
2: Aroni Caniago, ingat di Sungai Kapsi ya.
1: Hmm.
2: Tu untuk Ibu Sarini di Pak Nov.
1: Okey.
2: Ibu Tagino Ri.
1: Hmm.
2: Tu putra Telok Sembilan nak Ri.
1: Yo.
2: Itu selari bungkui
1: adalah bungkui sejauh jadi oke Bu Tati. Sama-sama Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Tati. Nanti para kerakah tetangga Jo saya Bang Rano. Bang Rano Karno kan. Assalamualaikum. Salam salam Bejawe.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat malam, Mama.
3: Ini siapa nih?
1: Siapa? Siapanya coba?
3: Ari. Mama Maria. Ari. Iya. Ini gimana? Ari kan?
1: Iya. Kok Mama tahu?
3: Bukan berdempet. Ini kayaknya berdempet deh.
1: Hah? Dempet sama siapa, Ma?
3: Itu? Ada yang telepon lagi tuh? Enggak apa-apa.
1: Oh? Enggak? Iya ya.
3: Oke.
1: Aman kayaknya.
3: Ari.
1: Ya.
3: Aman ya.
1: Gimana?
3: Assalamualaikum, Mari.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mama. Gimana nih, ya, Mama sehat? Kenapa?
3: Alhamdulillah
1: sehat.
3: Semua urusan hari sudah selesai.
1: Semua urusan masih tergantung, Mama.
3: Kayaknya hari kayak sibuk.
1: Iya ya, Mama sibuk aja ya. Ada aja mau dikerjain ya kan, Ma.
3: Enggak pernah enggak sibuk.
1: Iya, sampai tidur pun sibuk ya, Ma.
3: Iya deh.
1: Kadang-kadang kesibukan itu datangnya nggak terduga aja mah. Jadi udah pemain santai-santai, ada aja yang mau dikerjain yang harus dikerjain. Nah itu dia tuh, Mama Mazur. Tapi
3: hari sudah pergi kan?
1: Kenapa mah?
3: Pergi sana, pergi.
1: Enggak. Alhamdulillah nggak jauh-jauh. Kalau udah pergi jauh-jauh nggak mau mah. Ri nggak suka terbang-terbang jauh, males.
3: Muter juga lah ke tempat Mama kan nggak jauh dari Ari.
1: Iya juga ya, tapi iya. Naik apa ke situ ya? Naik angkot aja kan, ya?
3: Mama mau minta lagu itu, Ri. Kan Ari udah bilang sama Mama. Mama bilang Ari minta judul lagu kan, orangnya penyanyinya. Sekarang karena belum dapet, Mama minta lagunya Nando Sakoto.
1: Ah, Nando Sakoto, Satoko.
3: Satoko ya?
1: Nando Satoko.
3: Apa aja deh. Mama enggak apal soalnya, Ri.
1: Oh, iya.
3: Minta lagu itu.
1: Oh, oke, Ma. Ini aja ya. Kasiang talon song sayang tak hilang ya. Itu ya, Ma ya.
3: Boleh.
1: Nah, oke. Okay. Silakan Rimo salam-salam ya.
3: Lagu-lagu dia tuh bagus semua.
1: Oh, gitu. Iya.
3: Mama, soalnya Ri, Mama ini kan pencinta lagu Minang. Benar-benar ini bukan main-main loh. Semua lagu Minang tuh kayaknya bagus aja semua, Ri. Benar.
1: Iya. Wah, luar biasa, Mama. Ya, kita kan orang Minang ya. Jadi harus suka lagu-lagu Minang gitu ya, Ma.
3: kata-katanya, terus artinya. Mama mengerti semua, Ri, tapi cuman mau ngomong itu mama takut enggak sama sama yang lain, enggak bagus ngomongnya gitu loh. Makanya mama masih nanti kalau lama-lama mama di sini ya udah mama juga mama ngerti semua ngerti, tapi cuma ngomongnya
1: buat
3: belum.
1: Iya, benar sih. Nah, karena udah lama enggak di sini juga ya, Ma.
3: Iya. Mm-hmm. Jadi itu mama salamnya buat Ari sekeluarga.
1: Terima kasih, Oma. Ya,
3: semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Murah rezekinya, ya. Ibadahnya amin. Jangan ini.
1: Jangan lupa. Iya, betul.
3: Lupa okay. Kemudian buat yang masuk tadi, mama ada... udah tua ya. Hah? Nggak bisa ngapalin nama-nama orang, ya.
1: Oh iya, ada Bang Adri, ada Bu Tati, Ma.
3: Hai, Bu Tati, ya siapa lagi itu?
1: Bang Adri. Bang Adri.
3: Pak Adri, ya.
1: Iya.
3: Nah, pokoknya gini aja deh yang sudah masuk tadi. Kemudian nanti akan masuk lagi. Okay. Mama pelan-pelan kalau sering ikut acara ini bisa apal lagi ya. Nama-nama. Jadi disalamin semua biar kenal. Kenal dari suaranya sudah kenal, tapi ya namanya orang tua ya enggak gampang apal ya. Jadi salam semuanya yang mau masuk, yang sudah masuk.
1: Oke, okay, ya. Ma.
3: Dari tolong lagunya ya. Oke,
1: Ma. Terima kasih banyak. Muzur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur yang di Gunung Pangilun. Oke, Ma, nanti ditungguin ya. Kasih Talong Song Sayang Tak Hilang. Luar biasa sih judulnya. Disana padangka. Oh, bentuknya langsung beralih ke lagu saja. Karena lah tiga lagu, tiga telepon. Wah, coba putarkan cie-cie satu persatu lagunya dulu deh. Untuk Bang Adri yang suka Saribu Minang dari Rayola. Sudah tuh untuk Bu Tati yang ada di Parakarakah. Lagunya tadi nak do, akhirnya diganti nak Bu Tati. Judulnya Zalmon, judulnya Pananggungan. Sudah tuh ada Mama Zur tadi yang kasih ya. Langsung sayang tak hilang. Luar biasa ketika lagu bentuk aku mah di bekori berbalik-balik untuk

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.

0: Rombat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Sembarangnya lagu punya David Istanbul, Tasisiah judulnya. Mari kita coba cek dulu telepon 8254 dan 0811-06-09240. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, salam Bajawe.
1: Assalamualaikum. Selamat malam, Ri.
0: Selamat malam, sama siapa? Enggak, Mama Najwa apa sih?
1: Iya.
0: Nah, luar biasa memang.
1: Sehat, Ri.
0: Alhamdulillah, Mama. Mama apa? Sehat, Mama.
1: Alhamdulillah, sehat benar, Ria.
0: Alhamdulillah, sehat benar. Aku berarti duit lampu di rumah tuh, Ma.
1: Oh, tadi you mati, Ri. Dari setengah dua balik sampai jam tiga.
0: Oh, bantuannya bergilir gitu loh, Mama. Mama,
1: iyo, Mama, iyo, Mama di mana? Iya, loh. Petang dari jam setengah tujuh sampai setengah tiga malam.
0: Setengah tujuh maghrib.
1: Iya.
0: Sampai jam setengah tiga malam. Iya, tapi kan pemadaman se-Sumatera, Mama. Kan Mama dapat info, kan? Iya. Se-Sumatera, Ma, dari jam setengah tujuh itu tuh. Cuma dilakukan perbaikan. Nah, beransur-beransur, sebagian ini duit dulu. Sampai hari patang itu duit jam setengah sabaleh. Mati setengah tujuh. Oh, hari kok?
1: Dari tanggal
0: 2
1: sampai jam
0: 3. Mudah-mudahan lah, Ma. Bisa-bisa aman lah, kan. Dibayar di pinduan sedulunya.
1: Iya, masak sih. Sampul mati.
0: Itu, jual mau masak tadi di Bali, sana sih?
1: Ada di tungku lah.
0: Oh, lah ada tersedia tungku, masih ada tungku. Oh, syukur lah tuh.
1: Kesedihan kami ada,
0: Ri. Iya, itu perlu juga tuh, bentuk.
1: Iya, di tungku ini ya, apa, Pak Ri.
0: Bentuk masuk terdasak bentuk itu, laku tungku, nak, Ma.
1: Iya.
0: Iya. Syukurlah kini lah duit lama lalu. Nak pernah nangi lalu dengan Mama di masih lokasi mah?
1: Istebar.
0: Iya. Oh, berarti hari istebar tu dari jam setengah sabale sampai jam tiga mati.
1: Tadi setengah dua balik.
0: Setengah dua balik. Sampai jam tiga. Ayolah syukurlah Mama malam ko bisa duit kan, bisa santai
1: malam
0: kan.
1: Malam mati yo angin re. Kita kan izin lalu re.
0: Iyo patang hari untuk tu Mama malaki duit eh. Baik kan luar. Cari saya makan di luar, nongkrong di luar tu. Lo tahu di lampu baru balik. Banyak pula orang patang menongkrong nongkrong untuk duduk tu Mama.
1: Berarti sadu mana re?
0: Se-Sumatera Ma. Se-Sumatera. Jambi.
1: Sampai dulu suri.
0: Bantuannya sedang proses kini, jadi mungkin akan digilir cie-cie itu mah di peluan.
1: Oh gitu.
0: Iya, mudah-mudahan lah. Capek, PLN kan capek bergerak deh Oma kan.
1: Iya, biasanya kan ada yang rusak. Karena misalnya itu mati bergilir kayak itu kan. Bila iyo. Terul lah kayaknya.
0: Sadonya mah, se-Sumatera. Nggak Sumatera Barat saja, ada Jambi, Riau. Karena ya sadonya mah.
1: Iya, mudah-mudahan lah capek sih.
0: Iya, mudah-mudahan capek cega enak mah.
1: Sakit itu.
0: Apa mah?
1: Berarti sakit itu.
0: Iya, sakitnya tuh, iya. Kok kata kok berdasarkan hasil penelusuran ada gangguan di transmisi 275 kafe Muaro Bungo, Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi disebabkan dek cuacuan buruk atuh. Kini lembaga sudah berjalan aman. Masyarakat bisa memantau perkembangan informasi pemulihan lewat aplikasi PLN Mobile atau dengan ACRRI, Ma.
1: Mudah-mudahan lamu dari.
0: Nah, mudah-mudahan siapa cegak kan, Ma. Sehat sama molo apol ya kan. Oke lah, Mama mau nih lagu aku, Ma. Malam gua sudah buta.
1: Ipang buta tadi, Ri.
0: Ipang alun sih.
1: Ipang selari.
0: Judulnya, Ma.
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Oh, iyo. Fata Morgana. Apa ayah Mama mancali ya? Rasa-rasa ada ayah, tapi kira-kira ada kek, kira-kira ada ayah kau dah. Habis di lampu mati.
1: Balik tuh.
0: Itulah, Pak Ali kok. Nan bedonyo, emang Mama pernah minta lagu tuh, Pak? Kok dari pernah sobok kok? Enggak,
1: baru
0: aku
1: nampak batapu, tapi dia puas dia, di jalan.
0: Oh, patuhi lah Mama nak magia kali itu.
1: Iya, dari luar tadi dengarun lagu itu tadi ya.
0: Tapi Ipang itu nak sobok dari rumah.
1: Apa tuh?
0: Aduh, itu lagu sekolah masuk.
1: Ada dari Carlos, Carlos lho.
0: Carlos?
1: Iya, lain judulnya lain.
0: Oh, Carlos. Carlos, ya. Aduh beberapa, barang lagu Carlos udah banyak tuh. limonya yang mana mama?
1: Cibu pun cek
0: deh. Carlos Hernando ko lah basuo di dunia nyata apa ko? Ayo lah basuo di dunia nyato rindu telarang bakasiah jodin nai bajadi jurang rokok tabali bareh tautang.
1: Aduh selalai.
0: Oh rokok tabali bareh tautang kah?
1: Iya.
0: Jadi mah oke mah siap. Salam-salam memang untuk siapa mah?
1: Salam pertama untuk hari ini.
0: Terima kasih banyak. Amin mah. Amin ya Rabbal.
1: Alhamdulillah lah masuk tadi Ri.
0: Jadi
1: Ibu Tati di Tati. Kan?
0: Yo. Mama
1: Salam
0: Zul.
1: Salam untuk Aja
0: Piala.
1: Cukup biang tapai. Ramudu Widira. Itu Pak Oyon. Lah masuk Pak Oyon ya Ri.
0: Pak Oyon Nalun. Alun ni mah.
1: Salam.
0: Ya, salam kampi.
1: Salam. Seluruh selari.
0: Jadi mah, okay mah, siap.
1: Undiana bagai itu seluruh
0: selari. Undiana, okay, sip. Makasih mama.
1: Lagu hari.
0: Jadi siap mah.
1: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, kencang leh. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
0: Sehat, iya. Ri? Alhamdulillah sehat. Sama siari, Pak.
2: Penjaga petang.
0: Penjaga petang.
2: Iya.
0: Hah, siapa tuh?
2: Tak tahu Ri dah.
0: Samosia yo ndak santa lo kayak pernah.
2: Penjaga petang tak tahu dah.
0: Ndak penjaga petang banyak, Pak.
2: Poyon Tanjung.
0: Ayo itu Ma tahu Ri, Pak. Oh, Poyon Tanjung kiranya.
2: Iya.
0: Apa rasa-rasa kenal sial ke tapi lah di ujung lidah kamu nyabui namo ya tadi ya. Kiranya Poyon yang ditanyo tadi Dek Mama Najwa barusan.
2: Iya.
0: Oh, ayo luar biasa, Pak. Gayung bersambut terus disapo Dek Mama Najwa langsung masuk Poyon kan.
2: Iya.
0: Iya, Poyon di mana Poyon?
2: Di Kampung Durian.
0: Kampung Durian.
2: Iya.
0: Kampung Durian ke arah mana ke Poyon?
2: Auduri.
0: Oh, dah. Oke. Okay. Dake Poyon dake arah-arah ke Gurun Lawe di mana?
2: Ayo dake Adri.
0: Dake mana Poyon?
2: Adri.
0: Ah iya Bang Adri yang Gurun Lawe tadi ya.
2: Iya.
0: Oh berarti Allah sobok jo Bang Ad tuh.
2: Alun lah.
0: Oh alun masih di udara barunya.
2: Oh iya. Cuma mana jua tuh jadi.
0: Alunnya sobok lah.
2: Alun lah.
0: Oh Allah para lu mah bisa aku sobok mendarat mengopi darat lu mah. Iya napa Poyon? Biar.
2: Salai tahu jawa.
0: Nah itu makanya cik.
2: Rokok utang lah.
0: Nah iya itulah. Rokok atau bali bareh atau utang. Kalau tidak bareh atau bali rokok atau utang.
2: Ya.
0: Sudah itu tidak usah merokok. Tidak usah bareh.
2: Kok bareh atau utang.
0: Iya.
2: Rokok atau bali.
0: Nah itu lah.
2: Tidak balun dulu tangi ke dadu lah.
0: Ya mantap. Balun dulu tangi ke dadu. Jadi lagu Poyon itu judulnya tau.
2: Jadi sembah sekali.
0: Nah itulah. Disambungan sekali jero lagu dan sebelumnya.
2: Iya. Bare rokok tabali bare terutang.
0: Nah, tu.
2: Anak tak taluluh tangi kada do.
0: Taluluh tangi kada do. Santari cari.
2: Baluluh tangi kada do.
0: Itulah. Para kesedih tu nak Poyona.
2: Iya.
0: Balu.
2: Lepas mati lo, peternak lah cero.
0: Itulah. Atau kan dimakan lah itu.
2: Itu pilih pakai tungku deh.
0: Duduk siapa?
2: Ya, duduk apa mana?
0: Iyo.
2: Kayu anjing dari bukit kan?
0: Nah, iyo. Lulu saya apa? Kayu tu?
2: Iya.
0: Kupi saya steak kan habis lah bungku tu nak.
2: Ya.
0: Masak nasi itu. Nah, masak nasi je Poyon. Jadi lagu Poyon itu tu baru luar tangih kerada tu.
2: Ayo.
0: Nah, mantap. Yang mana tu dari siapa tu Poyon dari
2: nah, cewek.
0: Elsa Pitaloka.
2: Mungkin tu.
0: Nah. Jadi oke
2: okay, itu.
0: Nah, itulah.
2: Itu baru luar tangih kerada
0: tu lah. Iya, itu yang kebisa lah nyo. Tapi alhamdulillah duit lampu kan Poyon. Masak nasi sekali.
2: Ya.
0: Duduk ya dengar radio sekali. Mama Najwa. Oke lah Poyon, salam-salam Poyon untuk siapa kok Poyon?
2: Berang mana tuh Pak?
0: Besok aku diajak mendarat.
2: Lawan bareng sih tanya lah betul Poyon gitu ya.
0: Nah, iya kan bertanya tadi itu.
2: Ini sembah taruh.
0: Iya. Pas lo kebetulan langsung masuk lah Pak Yon ya. Salah sih mana jual Pak Yon diterima langsung teleponnya.
2: Salamlah untuk hari sekeluarga saya.
0: Jadi,
2: selalu.
0: Makasih Pak Yon. Sudah tuh.
2: Putra Kelok Samilan. Widira. Bagindo Tomi, Sultan Pamenan. Mak Hitam Sekumbang. Pak Nur. Aldi Tanjuang, Pak Roni Ceniago, si apa tadi, si Adri di Guru Lau tadi,
0: Bang Adri,
2: Tati Parakaraka, ya, Ibu Eli Tanjuang, Ulan, Bunda Kowin, Bu Moni, Bunda Yuli, Yul.
0: Okay.
2: Adiana, Dina, Bu Nur.
0: Bu Nur.
2: Dia lahiri. Tak terkena Biko hari ini menyampaikan deh.
0: Jadi Biko. Ada menelpon Biko ada sampaikan.
2: Ajo Sidi je.
0: Ajo Sidi. Jadi.
2: Dia lahiri.
0: Okay, Boyon, masih banyak Boyon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Boyon Tanjuang di Kampung Durian. Dakek-dakek Siko jo, ya kan? Muko bisa di sapo bawa berjalan kasinan dake enak Boyon. Assalamualaikum, selamat malam, salam bajawe. Halo,
3: selamat malam.
0: Selamat malam Pak Bujang. Ah, bah Pak Bujang?
3: Tahu
0: apa Bujang Pak Ibu kan?
3: Hai.
0: Hebat hari ya Pak Bujang. Likajinya di Pak Yon Tanjung tadi ingin reselling.
3: Iya.
0: Pak Ujang di mana Pak Ujang?
3: Hah?
0: Di mana apa lokasi rumah Pak Ujang?
3: Lokasi di Kolong Gadang.
0: Oh, Kolong Gadang di Masjid Padang. Berarti mati lampu aja tadi. Lai duit Pak Ujang.
3: Lai dulu lah.
0: Oh, alun mati lah dah.
3: Alun.
0: Nah, tunggu sih. Tunggu sih lampu mati kira.
3: Dekat tu kau satu apa?
0: Itulah. Tapi mudah-mudahan saya tidak mati nak Bujang ah.
3: Iya, mudah-mudahan dia mati.
0: Iya, go Allah. Beransur-beransur lah poma, lah pulih balik mama.
3: Iya.
0: Cegaknya. Ah, idik lampunya kan Pak Bujang. Patang lah mau mati Pak Bujang di rumah.
3: Patang lah mau yo.
0: Ah, yo samo tu mah.
3: Dua kali mati ya.
0: Oh, alah mati duit tu mati lah balik.
3: Hai, itu.
0: Mati lo lihat, kini yang melihat dari tadi sampai kini lain nak mati-mati lo Pak Bujang.

0: Ya.
1: Ha, lagu mana tadi?
0: Buliah. Ah, lagu Pak Bujang.
1: Puncak Lawang. Ya.
0: Puncak Lawang.
1: Ya.
0: Dari Rita Wahyu.
1: Ayo.
0: Ha, ah, jadi asli ya. Di apa? Asli Lawang Pak Bujang.
1: Hah?
0: Kurang Lawang asli.
1: Tidak.
0: Oh, lagunya saja.
1: Lagu.
0: Eh. Ah, lagunya saja.
1: Lawang.
0: Orang Siko. Oh, asli Siko. Enggak ada pulang kampung gitu deh, nah. Oke lah Pak Ujang, Pak Ibu, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam Ujang Luna.
0: Jadi,
1: pertama kali salam dua hari.
0: Makasih banyak Pak Ujang.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih banyak.
1: Semua panjang, sakti murah. Malah ada jauh Allah anaknya.
0: Amin ya Allah. Makasih banyak Pak Ujang.
1: Itu untuk Koyon Tanjong tadi itu.
0: Ah, Pak Oyon.
1: Ah. Yo lupa menjalan bawa, Bang.
0: Dak, oh yo kan tadi apa masalam kan Cik Ri sampaikan saya salam ambo tu. Yo. Tu dia kena.
1: Kan kada lah. Kena besok kena tinggal dia ya.
0: Oh, kita lupa dia beliau.
1: Ha, lupa tadi.
0: Nah, komplain salah Pak Bujang dia kan dia masih sedang ngam.
1: Ha, tu tu tentang kena di gunung dulu dua.
0: Jadi.
1: Ha, malin sampono di sawalaya.
0: Heeh.
1: Ini kumis tu balai baru. Putra Teluk Sambilan Bujang Tapai dari Pecah.
0: Ya.
1: Liana di Tunggu Hitam. Bulan di Lelong Kalan. Pada Lebay di Lepuk Turun. Mak Najwa di Seba. Anna di Tunggu Hitam. Buyul di Bulinca. Bapak Oyon dan Oyon tadi itu Runei Cenago di Parakaraka. Aman ini nak kesabu ya ini.
0: Ah jadi.
1: Nak kesabu nama sampai galat. Tapi salam kompak salah di bujang kedua.
0: Ah jadi siap. Satu nama nama malam kau. Kasih sama Pak Bujang, kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Bujang, Pak Ibu di Korong Gadang. Tadi Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian sudah tu tadi ado. Memana jua di Siteba. Selamat malam untuk Kasadonyo. Kini langsung putarkan lagu. Jadi tapi cek dulu WhatsApp. Tadi bantuannya donan masuk sontari. Assalamualaikum mari. Iko jomblo lebay datang lagi mau request Sri Viola di Balik Keruduang. Salamnya untuk Ari, selamat untuk Uni Diana, Budo Queen, Babu Yon Tapai, Putra Ema, Pak Sutama Menan, Maroni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jess, Memana jua Hendri Caniago, Mama Ica dan Maitam. Terima kasih banyak hari. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lumin. Okay. Selamat malam. Terima kasih banyak untuk Uda Jomblo Lebay lah. Ma WhatsApp. Malam hari request Cik Edi Tasisiah David Istanbul. Salam untuk pendengar perempat RR Padang Sedonyo. Ibu Dung Berado spesial untuk Arina lagi. Siaran malam ku. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Uda Heri di Gawang Teluk Bayu. Okay. Assalamualaikum Bang Kakak. Request lagu Bang Kakak Bancano Nagari Kito Eno Viola. InsyaAllah adik beko kami carikan di kedua kartu kami putarkan untuk adik nan request. Awaka Carlos featuring Melissa Putri aku untuk mana jua nan suka warna sama lagu kuah dengan rokok tawali bareh tentang balo mode nyo kuah atuh lo mode lagu kan kadang-kadang awak mengalami dalam kehidupan hari-hari anu sama berangga atuh kadang-kadang lagu ku banyak inspirasi dari lingkungan dan apun dan awak alam hari-hari ya kan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Itu kan enak dengarnya.

Si Pak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Si Pak artinya sepak dan Tekong berarti kaleng. Bedanya permainan Si Pak Tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh Tekong sambil berkata, "Si Pak Tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak Tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak, dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan Si Pak Tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: bersama Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sabrana Rayola, judulnya Darah Terasa Baku. Spesial untuk Nan Malam Hariko sedang membaku. Nggak, maksudnya mungkin sedang latihan panik ya, kan? Lah habis malam mingguan happy-happy jo keluarga, jo kawan-kawan, jo nanti sayang. Sayang malam, ya, mudah-mudahan lagu itu bisa menghibur dun sana kesadonyo di malam hariko. Untuk Anan masih nio bergabung, masih bisa return telepon yo. Silakan langsung di 0856 09 2 0. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum, salam jawa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari selamat malam Ali Ari.
0: Selamat malam Pak Buyuang. Ba kabar Pak Buyuang lesi ai?
1: Alhamdulillah Ari, sehat-sehat saja Ari.
0: Alhamdulillah, syukurlah Pak Buyuang. Di mana ni Pak Buyuang, di rumah?
1: Rumah Ari.
0: Wes mantap. Ba kabar Pak Buyuang sehat?
1: Alhamdulillah Ari.
0: Nah, proyek lancar Pak Buyuang.
1: Ba Ari.
0: Proyek lancar, lancar jaya.
1: Oh alhamdulillah, ini orang-orang beriman kok nyagih dan lari.
0: Iya, betul-betul, orang bersyukur tuh.
1: Iya, semua orang gaya, wari.
0: Ah, baas tuh.
1: Meminta kepiang sih, wajah orang gaya. Pekerjaan udah namua loh.
0: Oh iya, sama lah analoginya bentuk itu, Pak Buyuang.
1: Orang gaya udah pekerjaan.
0: Iya, analoginya bentuk itu. Iya lah.
1: Menyaru ke kanan seorang tuh.
0: Iya.
1: Hanya dia kan dakwah, mah.
0: Iya, enggak.
1: Ini mudah-mudahan ri.
0: Abah mau
1: bilang. Kalau ngecek sombongnya ri, lain belum pernah kosong kerajaan itu.
0: Oh.
1: Saja itu yang tampuang ngok.
0: Ngalir tarui.
1: Alhamdulillah ri.
0: Iya tuh batu aja bapak.
1: Iya bukan apa diri.
0: Awak ni bersyukur.
1: Ah itu.
0: Iya segala sesuatu yang itu
1: syukur. Kadang-kadang orang kan masih lupa ri, bukan sombongnya wari.
0: Bapak mau bilang.
1: Iya, kadang-kadang orang tua saya lupa.
0: Iya, betul.
1: Lupanya jenis seorang tu.
0: Iya.
1: Ah, ini dingin, ini hanya karena Allah, Wama.
0: Iya, boleh ketika sulit, ketika
1: awak
0: senang.
1: Awak bukan guru ke, Rory.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang mupik ini, mandanya bakal beda daripada orang itu.
0: Ah, iya, betul.
1: Kadang orang Israel tak bakamu, rupanya kayak orang Israel itu.
0: Ah, iya, tak. Betul aja. Kadang-kadang walah di, alah, ah, sedang senang-senang, walah tak kena ada, Pak Buyuang, ah. Ah, sedang susah jatuh ah ingi wah gitu ah tidak bersyukur wah sebenarnya tu doh wah justru ananda pe waktu syukuri segala sesuatu nak Buyuang betul tu jadi mengalir jo taruh nak Buyuang ah hari berasa jo sebenarnya Buyuang kadang-kadang ketika susah ado senan membantu gitu ah lain nak doh sampai pai mana doh dia oleh bersyukur
1: jo kalau oleh rajin
0: iyo itulah
1: rajin awak pasuji ka Sang Maha Pencipta tuh.
0: Tuah, iyo subhanallah Pak Buyuang. Santale rajin lah kan.
1: Berbagi,
0: Pak Buyuang.
1: Serius tuh mah.
0: Iya tuh, iyo. Mungkin Pak Buyuang lah merasakan sendiri kan. Bako langang-langang si bunyi di rumah Buyuang. Lalo apa Bu Mano, cucu?
1: Orang lagi lalu tadi lari. Gara-gara lampu mati itu orang lagi lalu di kadang ke mati lampu santale kok aja.
0: Di rumah Buyuang masih mati alai duit.
1: Alhamdulillah,
0: lady. Nah, syukur lah tuh.
1: Ini apa? Lampu mati tuh dia. Sejen orang tuh mati.
0: Iya.
1: Mati tuh orang penggemar perampe kok lepo orang kemarin.
0: Iya lah. Kalau lampu duit bisa mati, bisa duit lihat. Kalau orang mati tuh bisa duit lah.
1: Ayo
0: lah. Ayo lah. Lagu apa Buyuang? Malam ke Pak Buyuang nggak diputar untuk Pak Buyuang nggak?
1: Ingin je lah contoh bagi kaulah muda hari.
0: Ah, oh, boleh.
1: Aputa lah. Anak sarugo kayu tanam tu ya.
0: Anak sarugo kayu tanam. Oh apa? Adi Malik.
1: Acua.
0: Anak sarugo kayu tanam.
1: Orang mengece. Ini dia sesi pacaran kita kok biasa-biasa deh. Akhirnya luar biasa jadi.
0: Iyo.
1: Itu contoh celai nanti Pariaman. Di kayu tanam dia tu sangka nama sok karuang.
0: Ah, iya itu nanti hati wak kurang gaik sebagai
1: iya nyawa jadi umpan-umpan jadi umpan orang hari
0: iya
1: jadi umpan dong kamu umpan manci jadi karyang nyetak kau dia manci kok ya
0: itulah nak kurang tua harusnya jadi apa aja nak Pak Buyuang
1: jadi panjang kutiang kok jadi karyang ngecap lo lah ya
0: iya kok dia giah mana kan di nyawanya Pak Buyuang ya.
1: Kan itulah.
0: Iya. Yang penting
1: lampu rapi mana?
0: Heeh.
1: sadar sana do.
0: Itulah. Bari orang tua pun harus perhatian yang kayak contoh itu mah, Bu Buyung.
1: Sawananya kasadoe ri.
0: Kasadonyo yo. Sana keluarga harus perhatian.
1: Kalurunya orang-orang urang enggak ada aneh-aneh tu ari. Kalau zaman dulu, mode itu kami itu ni.
0: Ba.
1: Anak-anak muda serang berkumpul-kumpul yang kawannya tu ada aneh-aneh tu nyuri di belakang tu. Tidak terjadi yang
0: tidak
1: jadi itu.
0: Iyo jali,
1: bisa di balai baru lah.
0: Di monitor
1: lah. Kalau nampak sebaju saja lah, kalau baca cerah bangkai diulek.
0: Nah,
1: gara-gara tu cemburu tu ri.
0: Sampai
1: hati yang tu bala kalau lah setan ikut campur.
0: Nah, lebih ngeri lo dari setan leh.
1: Abang, itulah. Kau jauhi lah.
0: Tidak ada pembiayaan, biar lagu kok bisa post ya kan, menyadarkan kan. Awak jadi aware semua lingkungan dan keluarga. Iya, siap.
1: Salam,
0: jadi salam pembiayaan
1: tuh. Salam-salamnya spesial untuk hari.
0: Makasih banyak.
1: Tuncur di sana awak kesatu aja dari.
0: Jadi.
1: Salam kompak selalu, semoga banyak tenang daripada susah.
0: Amin. Okay,
1: terima kasih banyak, Ari.
0: Sama-sama, pembiayaan. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tuh Pak Buyung di rumah. Batuh Pak Buyung, luar biasa memang itu. Halo, assalamualaikum. Salam Pak Jawe. Semalam. Malam Pak Edi.
2: Malam.
0: Pak, apa Pak Edi lah sehat Pak Edi?
2: Sehat salah 80%.
0: Wah, alhamdulillah mah. Lai capek perkembangan Pak Edi.
2: Tapi ube ya tahun tangguh mah.
0: Bah tuh mah atau bah banyak.
2: 10 ribu, 10 ribu, 1 juta.
0: Iya bakal indah. Ya.
2: 200. Anak tahu kau be lu.
0: Itu untuk baralamo tuh, Pedi.
2: Ube bah seminggu.
0: Seminggu 1 juta.
2: Ya.
0: Onde, sebulan sampai juta ya, betulah. Itu bagi cik orang tu sakit tu maha nak Pak Edi. Nah, itulah. Ya mudah-mudahan lah kamu kau Pak Edi sehat kan. Nah, Allah was-was kau ada apa-apa. Jago-jago kesehatan nak Pak Edi ya. Kau kan pasang untuk awak kasadonya Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi semakin pulih. Nah, bisa bantu sepenuhnya serupa biasa. Iyalah. Di rumah Pak Edi mati lo lempuh.
2: Sama si hari tadi ya, lama
0: mati ya. Berapa lama? Sampai jam 3?
2: Duhur kasar.
0: Oh, ayo. Lain nak salam mama mana jua tadi itu nak sangat dua leh sampai jam berapa itu?
2: Malam tadi nak lama.
0: Yo, hanya puncak malam tadi di Sudirman yo tu di Flamboyan yo tu. Tapi kini yang melihat itu
2: apa dia? Mati nak awak saya tu.
0: Sa Sumatera apa ini?
2: Sumatera Barat mah.
0: Enggak Jambi ya pula Jambi. Oh, Palembang, Riau. Mati kesedonya. Itulah.
2: Mentah lagu dah.
0: Jadi. Ah, lagu PD.
2: Bu Udiang Pusaro.
0: Hah? Apa?
2: Udiang Pusaro. Pudiang.
0: Pudiang. Oh, Pudiang. Pudiang Pusaro. Pudiang merah adonyo PD.
2: Tak ada Pudiang Pusaro dah.
0: Tak ada Pudiang Pusaro dah.
2: Pusaro leh.
0: Pusaro apa? Pusaro Mundo, Pusaro Mande, Pusaro Cinto. Pusaro ah. Dan PD.
2: Rosa penyanyinya.
0: Rosa. Judulnya Pusaro.
2: Pusaro.
0: Rosa. Entar lo coba dicek. Rosa Pusaro. Tak ada do Pak Edi. Rosa. Ndak ada do. Aku Pak Edi. Diganti Pak Edi.
2: Lalo di Pondok Buruk.
0: Lalo di Pondok Buru santai, cari cek dulu. Lalo, nak 20 dah. Lalo lah nak dohnya.
2: Udi Malik salah.
0: Odi Malik. Ah, nan mau judul Odi Malik, Bedi.
2: Gempa di apa ya, dah? Di udah gempa di mana dulu dah?
0: Odi Malik, Odi Malik. Bencana Marapi, bencana Patuih Tongga. Gampo Badarah.
2: Gampo gampo dengan berapa banyak di ada gempa dah runtuh dia tanah ana dia bumi sua.
0: Bukit Lampu. Bukit Lampu.
2: Ah, ya runtuh tu mah.
0: Bukit Lampu, Bukit Lampu lah ya doh, tapi nak Odi Malik doh. Desa Dewa. Kalau Odi Malik Gampo, Gampo Badara. Nah, itu saya.
2: Apa?
0: Gampo Badara dari Odi Malik.
2: Ah, jadi lah. Dadok lah.
0: Jadi. Oke, Pedi, salam-salam Pedi untuk siang ini kok.
2: Loyon, loyon nak lucu tu ah.
0: Ayo, ayo, ayo.
2: Ujang Pak Ibo.
0: Ah, sudah tu.
2: Buyang tupai, buyang tapai.
0: Buyang tupai. Iya, jadi.
2: Ucapkan sembilan.
0: Ah.
2: Ica di padang dalam.
0: Jadi.
2: Tak di tunggu hitam.
0: Hmm.
2: Si Ulan Lolongkaran.
0: Ah, iya.
2: Di Steba, Ibu ada di Steba?
0: Di Steba. Mama Najwa?
2: Dua.
0: Ah, iya.
2: Oh, Ajo Pia Malawi. Pak Munir.
0: Pak Munir, Pak Munir. Iya, Pak Munir.
2: Munir. Alah.
0: Itu sejauh jadi. Masih banyak Pak Edi.
2: Panah.
0: Ayo.
2: Orang buku dia padang parut. Dan dia bakcisan dan tu dia nyoda dan barang dia tu menjadi menangah bakcis dia.
0: Siapa tu?
2: Ibu tu ya. Ibu apa tu ana melihat barang ya cuy.
0: Iya. Jadilah. Biarlah Pak Buyong, Pak Wedi. Oh iya.
2: Kira paru ini
0: lah. Iya. Ah, Wedi, Wedi siap lah.
2: Patigo orang nanya jajuan. Jajuk, dia jajuk.
0: Sabar, Wedi.
2: Ah, dapat jajuari dan nengah.
0: Jajuari.
2: Apa
0: lah
2: saun lah
0: tengah
2: tu.
0: Buku apa-apa pun macam.
2: Iya,
0: kena dipanggil ya, Pedi. Pedi. Okey, itu sih, Pedi. Jadi. Terima kasih banyak, Pedi. Pedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Edi Kumis. Alhamdulillah lah. Lebaran suah 80% ya Pak Edi ya. Mudah-mudahan panuah bisa oleh Pak Edi. Amin. Kini lah jam 22:06. Coba cek dulu. Selamat bertugas hari. Selamat malam dari Kuala Lumpur. Salam untuk seluruh pendengar di mana saja berada. Selamat malam untuk Dajes. Selamat malam untuk Dajes dari Malaysia. Salam untuk Saka Sadunyo kata beliau. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam.
0: Iyo, sama siya.
3: Oh, dah mancak di tengah hitam.
0: Oh, sama Undin. Selamat malam, Undin. Ah, masuk malam, lewat apa?
3: Untung lalu.
0: Apa?
3: Untung lalu.
0: Joko lalu, kadialnya lalu. Silah.
3: Itu tinggal.
0: Iyo, sentalai kok. Jam sebalai lalu, lari leh.
3: Sari kesanggu dong.
0: Ayo tidak
3: bisa. Ayolah,
0: ayo nah, yang penting wak salam. Wak salam itu sangat pernah wak sadonya kan. Senang juga tiwa anak Andin.
3: Ih, boleh ingat orang.
0: Ayo kondai ingat salaman seri surang.
3: Gimana tuh?
0: Mulia. Kedialanya.
3: Ya, ada orang lain tuh. Itu berang pe di kumis itu. Nah, berang itulah. Kau yang tak pe di kumis.
0: Nah, kalau perang, berang pe di kumis saya, hari yang kita tangan, tahu itu doh.
3: Yang berang-berang, jadi Pak, itu sasih, Pak, oleh kok, Pak.
0: Pak Edi, alhamdulillah sehat 80% tuh Undin. Doakan Undin biar 1%.
3: Amin ya Allah.
0: Nah, amin ya Allah, ikut Undin. Ya, Undin bakal jadi nomor 9 malam kok. 9 telepon ah.
3: Tahu, hari kamu ada itu.
0: Ah.
3: Pak Ali yang tempe lain, dia pergi kok. Ah. Kasih kasih karipa tadi leh.
0: Ayo nak bentuk makan buah Simalaka mana? Teleponnya ke 08 Sabaleh, nak diangke. Ah, telepon ke apa? Nah, lo diangkik tadi doa. Kini kan diangkik akhirnya yang terakhir mah. Nah,
3: dia yang terakhir, sekarang pertama.
0: Ah, oh iya betul betul. Janganlah sampai mau itu. Saya dia lah kan. Kamu
3: mengambok kami leh.
0: Oh iya, kalau mengambok besok apa?
3: Dia aja kok. Hmm. Cepetan lagu kak limo.
0: Iya, beko susah balik sampai jam 2 leh. Banyak lagu lah biar limo. Nah,
3: ini limo beko.
0: Ayolah, jadi kalau sempat hari putaran di Undin gini jam 2:29 habis kok ini muta nak serugo.
3: Boleh dikecak lagi.
0: Apa apa Undin?
3: Boleh dikecak lagi.
0: Boleh ya apa?
3: Apa judulnya Anikyo?
0: Oh, judulnya apa tuh?
3: Ima Rau Baru Potabo. Gitu.
0: Dima?
3: Ima Rau. Ima Rau ke Ima Rau ya? Ima Rau Baru Potabo.
0: Pohon tabu.
3: Imaro baru potago.
0: Tunggu lo nyo. Ankiu ankiu itu ya?
3: Iya.
0: Coba dicari.
3: Santai. Imaro ke Imaro ya? Nempun.
0: Imaro. Nah, kok ada Imaro kok. Kalau
3: Imaro enggak?
0: Enggak, yang ari punyo ankiu ko rantau inai barayo saki tapaci. Kumungkonyo se ko ah takana cinto kudo basi manisih aturan taluko.
3: Yang saki tadi apa?
0: Yang sakit tadi sakit kedua kali.
3: Sakit kedua kali tuh.
0: Iya, amuh lah tuh.
3: Nah.
0: Nah tuh.
3: Apalah dari di Wawa selah.
0: Padang tuh kumbuah. Dari siapa?
3: Aku.
0: Dari siapa Wawa?
3: Dari Wawa apa yang tuh?
0: Wawa Wawan.
3: Wawa Naila.
0: Wawa Naila jangan sampai menaruah. Tatangih di Rayo Gadang. Sama-sama takui. Amiko. Banyak ciminya. Nah, itu sih lah. Habis itu ganggam kok lape bagi angin. Talambe.
3: Talambe salah di salah talambe kok.
0: Bawa Marisa tuh.
3: Itu, Marisa.
0: Apa bakucak sih lah.
3: Talambe lah.
0: Talambe tuh lagu Wawa Marisa kiranya lagu dangdut. Terlambat judulnya. Ah, Mbak Akati.
3: Yang mau kerancah dia ini kali.
0: Apa rayu lah denai saya?
3: Iya, nanti ni hari rayu. Ah. Dia punyo.
0: Iya kan Wawa yang merayu nak hari itu.
3: Wawa yang merayu nak.
0: Iya, atau sila.
3: Ah,
0: jadi, ah, salam salam Undin. Silakan.
3: Itu selalu aku lihat juga ya.
0: Nah, yuk salam Pedi.
3: Untuk Pedi dulu ya. Aku semoga cepat tinggal Pak.
0: Amin.
3: Ya banyak aku Pak, memberang Pak.
0: Memberang-berang Pak.
3: Itu ada yang jiru tuh Pak, ayo banyak akan daging Pak. Pensi tinggi Beko.
0: Ah, tuh.
3: Nah, Pak Buyan Papai. Mengarang-ngarang tadi sih banyak sih Pak. Sambil lah sih.
0: Mbak, berang-berang sih Dina tuh?
3: Iya. Memberang sih Beko nih, pensi Beko kayak terasak bantuk ini.
0: Nggak undin yang berang-berang, Ceri.
3: Mana ambil merang?
0: Nggak, lanjut lah.
3: Ini atau penyabah, sampai penyabahnya jalan terakhir kan?
0: Nah, itulah. Angkat lah.
3: Kalau ada Kak Wulan, kalau ada Pak Nokos. Ada juga, karena mungkin Mama Najwa tadi, ada Pak Oyon.
0: Okay.
3: Ada Pak Binyam Pak Ibu, ada Da Adri. Ada Pak Tommy, ada Pak Jepiala. Jalan.
0: Bisa
3: di Bone, ada Baju Tamame. Jalan Pak Jomblo Dubai. Jalan Bang Jess.
0: Oke.
3: Jalan Ri.
0: Sialai.
3: Kaulan.
0: Ah.
3: Ada lah.
0: Sadu nyusik. Iya.
3: Nah, itu sudah ri.
0: Nah, jadi itu ya, Undin. Makasih banyak, Undin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir gitu, Unidiana, Sundin di Tunggu Hitam. Makasih banyak untuk Abang Adri, Bu Tati, Mama Zur, Mama Najwa, Pak Yon Tanjuang, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Buyung, Pak Edi Kumis, sama terakhir Unidiana. Makasih lah Baga Buang, mudah-mudahan lagu-lagu nan di request salah sampai ke sadonyo. Malam pula untuk Mama Ica, samo Bunda Af Tanjuang, mohon maaf lagunya mungkin tidak bisa diputarkan. Awak putarkan lagu nan berikut dulu deh. Hari masih risiko mengawankan dusana sedunia sampai jam 2 balik malam. Jadi pastikan tetap kalau lo mengantuk, dengarlah kami di risiko. Kalau kamu mengantuk, boleh lalu. Anak suruhku kayu tanam, Odi Malik. Lagunya untuk nan suko dan untuk senak sedunia.

Suara Budaya Sumatera Barat.

Utara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak.

0: Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkarak, Sumatera Barat. Nah, ini nih pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh.
1: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
1: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.
1: Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Berdasarkan perangkat tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 23 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi dan selamat datang gunung selamat datang di mana pun anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Selamat pagi Nusana. Selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak barangan di mana pun anda di sana berada. Selamat subuh balik dan sanak je. Kami berampai dari Padang di udara melalui FM 92.4 MHz atau di aplikasi R Digital 100 di live streaming ri.co.id. Waladun sanak barangan di sepanjang ranah minang pagi ko. Ambo hatu arman ka mana mengawin di sana sampai beko ka jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Jo beragam program hiburan atau informasi-informasi nan paralu lainnya. Dan dun sana barangnya mengawali kebersamaan kita hari nan ko. Mulah kita buka suhu kita ko jo mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dibacakan de Qori Kang Fauzi membacakan surah Ibrahim ayat 7 sampai ayat 9 dan diterjemahkan beko de Lusianita Usman. Dan sesudah itu sebenarnya akan dilanjutkan jo ceramah subuh dan disampaikan beko de Alustaz Syafrida Yeni mangke topik 7 tanda hidup bahagia. 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dasarnya kita simak langsung pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa salat subuh lah masuk tadi di jam ampe lewat 50 ampe minit waktu Indonesia Barat. Nah, di sana kita dengar saja pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 sampai 9 dibacakan oleh Qori Kang Fauzi dan seri tilawah dibacakan oleh Lusianita Usman. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam

0: beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh. Anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor, ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasulnya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata. Hari tua akan diisi dengan kekecewaan, berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Kepala TPQI TQA Surabuah Manggih, Bapak Ibu Majelis Guru TPQI TQA Surabuah Manggih, yang saya hormati teman-teman serta adik-adik pecinta didikan subuh di mana saja berada yang berbahagia, serta para pendengar RRI Padang yang budiman. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara didikan subuh TPQI TQA Surabuah Manggis dimulai. Mengawali acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Pandu Aidil Pratama dan Sari Tilawa oleh Aurelia Zuliani. Disilahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ayat 149 sampai 151. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Para pendengar didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, pembacaan janji didikan subuh dan mars didikan subuh yang akan dipimpin oleh Ulfatun Nazifah dan Meisya Raditya, disilahkan.

0: Acara selanjutnya, pidato singkat yang akan disampaikan oleh Latifah Nur Fadilah. Disilahkan.
1: Assalamualaikum

0: الذي حمدا وشكرا بنعمه ايماني والاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Allah yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Sehingga dengan rahmat, nikmat, serta inayah yang diberikan Allah, kita bisa berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai kesabaran dan keteguhan iman bagi orang muslim. Kesabaran dan keteguhan iman adalah dua hal yang sangat penting bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan iman, kita dapat melewati semua itu dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Hadirin yang berbahagia, kesabaran dan keteguhan iman bukan hanya tentang melewati cobaan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah. Dengan kesabaran, kita dapat mengendalikan emosi dan perilaku kita, sehingga kita dapat menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta padanya agar selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Kita pun akan mendapat pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberi pertolongan kepada setiap hambanya yang menjalani perintahnya dengan baik. Pertolongan akan diberikan oleh Allah pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan, tapi tetap melaksanakan sholat wajib serta bisa menahan diri dengan sikap sabar. Itulah keistimewaan dari sikap dan rasa sabar itu sendiri. Maka jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Dan mari kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga pidato singkat yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, tahfiz yang akan dibacakan oleh Aisyah Ayudia Rahmah dan Amera Syakila, disilahkan.

سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ت

0: إذن عن النعيم صدق الله العظيم.
1: Para pecinta didikan subuh yang berbahagia, untuk lebih semaraknya acara didikan subuh kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan penampilan nasyid TPQI Surabuah Manggi dengan lagu yang berjudul Al-Qalbu Mutayyam. Selamat mendengarkan.

0: para pecinta didikan subuh yang berbahagia, acara selanjutnya, tuntunan didikan subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Orion Nasibon kepada Al-Ustadz kita, persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan antaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak bapak, santriwan santriwati TPQ TQA Surabaya Manggi Bana Buik yang dicintai Allah, pemirsa RRI dimanapun anda berada yang berbahagia. Baiklah, untuk kesempatan kalian berbahagia ini, bapak akan memberi judul tuntunan didikan subuh kita, yaitu bahayanya penggunaan HP Android. Karena pada zaman sekarang ini tidak luput dengan gadget atau yang dinamakan dengan HP. Baiklah, nama bapak sekarang, bapak akan menyampaikan ada beberapa hal bagi orang-orang yang selalu berlebihan memakai HP Android. Yang pertama, bahayanya memakai HP Android, yaitu kita akan ketergantungan. Bagi anak-anak bapak yang selalu berlebihan memakai HP Android, akan menyebabkan ketergantungan dan mengganggu aktivitas dalam sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua yaitu akan kesehatan mental. Jadi bagi anak-anak bapak yang terlalu berlebihan memakai HP Android, dapat menyebabkan satu, stres. Yang kedua, kecemasan. Dan yang ketiga, depresi. Dan yang ketiga, dampak bahayanya dari HP Android yaitu dapat menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah mata. Ini tiga hal ini yang akan bapak sampaikan bagi anak-anak. Ya. Karena anak-anak bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, harus memakai HP Android karena berkebutuhan di dalam sekolahnya masing-masing. Tetapi harus kita jaga penggunaannya. Kenapa? Kalau kita berlebihan memakai HP Android, yang sebagaimana yang Pak sampaikan tadi, akan merusak kepada diri kita. Ini ingat anak bapak sekalian, bukan dilarang, tidak dilarang untuk memakai HP Android, ya. Memang itu kebutuhan. Tetapi ingat, karena sangat banyak sekali dampaknya. Anak bapak yang sudah tidak mau melaksanakan ibadah sholat, ketagihan main Android. Memang ini sudah didesain seperti itu. Jadi anak bapak sekalian, kalau tidak percaya buktikan. Ya, bagi anak-anak bapak yang sudah sering main HP Android, ya, yang sudah sering, itu maunya, pengennya selalu main HP. Nah, jadi untuk anak pak sekalian, supaya kita jangan dapat bahaya yang tiga tadi, gunakanlah gadget itu atau HP Android itu sesuai pada tempatnya. Contoh, ya, kalau dikasih tugas dari sekolah, tugas yang dilaksanakan, ya, jangan main game yang dilaksanakan. Laksanakan tugasnya, setelah itu tinggalkan. Kalau anak bapak tidak pengen, yang pertama, ketergantungan dengan HP Android. Yang kedua, dampak dengan kesehatan mental. Dan yang ketiga, dampaknya untuk kesehatan fisik. Itulah untuk nama bapak sekalian dengan atasan waktu. Mudah-mudahan apa yang bapak sampaikan dapat anak bapak petik hikmahnya. Sebelum bapak akhiri, mari sama-sama kita bersolawat.

0: Henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu.
1: Amin.
0: Atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami.
1: Amin.
0: Dan dosa para pemimpin kami dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.
1: Amin.
0: Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, ya Rahim, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunjuk, dan bukakanlah pintu hati kami agar kami dapat menerima semua ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami.
1: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara didikan subuh kita pada pagi ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara didikan subuh kita pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sana pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat kamadokan duo kegiatan wisata pada Juni 2026 dan dipusatkan di halaman kantor Bupati Pasaman Barat. Kegiatan itu disiapkan untuk menghibur masyarakat sekaligus menyemarakkan momentum libur semester sekolah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal di Pasaman Barat mengatakan pihaknya sedang matangkan persiapan duo agenda wisata basamo pihak nan berkaitan nyangka dilaksanakan bulan di muko. Dua kegiatan tu yaitu pasar kreatif aircraft pada 5 hingga 7 Juni 2026

Saratov Festival Produksi Gandang Lasuang pada 13 Juni 2026. Afrizal menjelaskan pasar kreatif ekraf ke menghadirkan puluhan stan UMKM serta beragam pertunjukan seni budaya ke daerah Satampe. Adapun penampilan nan ka ditampilkan diantaranya ronggeng, gordang sambilan hingga kudo kepang nan dipastikan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Sementara itu kata Frizal, Festival Produksi Gandang Lasuang menampilkan kesenian tradisional masyarakat Sasak Renah Pasisi dan serat nilai budaya. Seni Gandang Lasuang merupakan tradisi masyarakat tempo dulu dan layak aktivitas menumbuk padi menggunakan lasuang.

Dun sanak pendengar, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiagakan ratusan personil untuk mengurai kemacetan dampak pemadaman listrik dan terjadi di Kota Padang. Petugas disebar ke titik rawan kepadatan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar hingga pasokan listrik normal balik. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Padang, Irfan Febrian, mengatakan 120 personil diterjunkan ke beberapa persimpangan dan mengalami gangguan traffic light akibat listrik padam, serupa di simpang Lubuk Bagaluang dan Ampang. Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas difokuskan pula mengurai antrian di sekitar SBU dan dipadati kendaraan pengangkut BBM serupa di kawasan bypass. Menurut Irfan, pengerahan personil dilakukan sebagai langkah capek mengantisipasi kemacetan parah di tengah situasi darurat kelistrikan. Seluruh petugas lapangan telah diperintahkan siaga penuh sejak Kamis malam ketika pemadaman listrik terjadi di Kota Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perumbadara di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sarap menengah, selamat pagi dan selamat menikmati kegiatan minggu pagi di sana, ya. Libur akhir pekan di sana di hari keduanya dan tentu ini enak setelah patang. Oh, lari kemarin ya. Ya, dari hari sebelumnya ya, selamat menengah ya. Yalah, di sana kami masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Minang untuk di sana di segmen Sumbangai Pagi ke di sana, dan bertujuan tentunya juga untuk memicu Sumbangai berkegiatan di sana di pagi hari nanko. Sesudah tadi sejam kita di segmen Suduh Nagari dan menghadirkan konten-konten berupa konten Islami di sana sadonya. Mudah-mudahan seluruh negeri tadi bisa menambah ketenangan hati, kedamaian jiwa, serta

dan pikiran. Kita bersama dalam mulai hari Minggu nanko dan maisinya juga kegiatan-kegiatan dan positif dan produktif dan konstruktif kah gitu ya. Iyalah dun sana perangnya kalau begitu dun sana. Kami beko ke bagi informasi-informasi dulu ke dun sana. Namun sebelumnya kita lanjutkan balik terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu pop Minang ke dun sana. Sesudah tadi kami buka jo sebuah lagu dari sebuah grup musik dari Saudara Barat Kuba judul Pajah-Pajah. Wah, Pajah-Pajah ya. Dan membawakan lagu berjudul Merajui Mimpi. Oke. Okay. Ila dun salam dengar kalau kita tinggalkan Pajah-Pajah dan kita beralih ke Ainikyu Jorayola dalam lagunya Cinto Pelapeh Tanyo.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang pas branded Iroh ibu kau. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Saho, manggali di pasar, di rumah atau online, danga godun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Tari piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang, dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

Perumpai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sablanga. Baru saja berlalu kami hadirkan lagu Lama Tempe Pado Randang dari Racika ya. Nah. Yalah Dun Sablanga, Padang saulun kita lanjutkan lagu-lagu Minang, pop Minang lainnya di pagi hari nanko. Ada rancaknya dulu sana kita dengarkan pulau perakiraan cuaca, perakiraan kondisi cuaca untuk wilayah daerah kita Sumatera Barat ko dari pagi sampai malam beko dan sebenarnya ya. Nah dun sana kami kutip dari rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Cuaca untuk Sumatera Barat ke sana di pagi hari nengko secara umum diperkirakan akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai serta pesisir selatan. Kemudian siang hingga petang hari beko dun sana cuaca secara umum diperkirakan akan masih berawan dan hujan ringan. Tapi berpotensi puluh hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pasisir Selatan, serato Solok Selatan. Nah, sedangkan untuk malam hari beko dun sana padengah cuaca diperkirakan juga masih masih berawan serato hujan ringan, namun berpotensi hujan sedang hingga labe di wilayah Kepulauan Mentawai serta pesisir selatan. Nah, adapun suhu udara dun sana padangnya diperkirakan berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celsius. Jauh kelembaban udara 60 sampai 98% dan angin akan berambuih dari barat laut menuju timur laut jauh kecepatan 6 sampai 34 km per jam. Adapun peringatan dini dan mesti kita waspadai dun sana padangnya adalah siaga potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan dan sekitarnya.

Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event Niko sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.